0: Dasar Mengajar Bahasa Inggris atau PKGSD-MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdas Manun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasman menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SBPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, terasan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi Syarifuddin Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
13: sana. Emres ingin menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rifki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat dua jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
14: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
15: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
14: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
16: This issue in the spirit of good neighborliness.
17: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
14: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
18: Amid forces that threaten multilateralism.
19: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
14: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: Kemenku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
3: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekadar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
2: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil.
3: Iya, makanya kita harus jaga. Nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
2: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
3: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya buat yang sudah bangun pagi sambil berolahraga, sambil ada juga yang tetap beraktivitas ya di pagi hari ini. Bu Is, kata yang mat bertugas pagi, terima kasih Bu Is. Mas Pandu nih yang bilang selamat pagi Kak Binda, cuaca cerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dan yang sedang olahraga sekaligus jemur matahari, selamat beraktivitas. Siap, sarapan apa nih pagi ini ya? Coba absen dulu kesini sambil berbagi informasi, atau bahkan mungkin ada rekomendasi sarapan yang bisa dicari ya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Boleh ikut bergabung berbagi cerita pendengar. Namun kami akan update juga bagaimana cuaca kelautan di hari ini ya, untuk Anda yang akan melakukan penyeberangan, selengkapnya bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Lara Skinanti. Silakan.

0: Laras.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 9 Mei 2026 pukul 7 IB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah perairan pada malam hari nanti. Sementara itu, kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 18 km per jam yang terjadi perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang yaitu pada ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan dan Teluk Jakarta. Serta keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 0,9 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 23 WIB malam nanti, dan pasang air laut minimum dengan ketinggian 0,2 meter terjadi pada pukul 12 WIB siang ini. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca dari perakirawan BMKG Maritim Tanjung Priok Laras Kinanti untuk cuaca kelautan.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
9: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
10: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
9: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
10: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
9: Perempuan itu kodratnya di rumah.
10: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
9: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
10: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
9: Selama ini ibu salah menilai ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
10: Iya, terima kasih ya, Bu.
9: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
1: Jakarta Pagi Ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah mendengar kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo segera mengumumkan tarif Trans Jabodetabek khusus rute Bandara Soekarno-Hatta Blok M, di mana disampaikan bahwa tarif terbaru tersebut nantinya hanya dikhususkan untuk rute Bandara Soekarno-Hatta Blok M. Sementara tarif untuk Trans Jakarta dan Trans Jabodetabek lainnya masih sama, yaitu Rp2.000 pada jam 5 sampai 7, Rp3.500 di atas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan oleh karena itu, ia mengatakan pengeluaran khusus rute tersebut cukup berbeda dari rute lainnya. Untuk itu perlu diterapkan tarif khusus. Pramono mengatakan hal ini dilakukan agar beban biaya subsidi untuk rute tersebut tidak terlalu tinggi. Seperti diketahui pendengar, sebelumnya pada 12 Maret lalu, Pemprov DKI Jakarta resmi meluncurkan rute baru Trans Jabodetabek SH2 tujuan Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Adapun rute ini akan berhenti di 23 titik dengan durasi perjalanan kurang lebih 121 menit. Rute ini memiliki panjang lintasan 65,1 km. Sebanyak 14 bis akan disediakan untuk rute tersebut. Sementara waktu tunggu atau headway rute ini sekitar 10 sampai 20 menit. Bis khusus rute ini juga menyediakan tempat koper untuk memudahkan para pengguna. Demikian untuk kilas berita kali ini.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bagaimana orang zaman dulu membersihkan gigi? Diketahui bahwa sikat gigi modern baru ditemukan dan diproduksi secara massal pada tahun 1780 oleh William Edis. Sikat gigi dengan bulu yang banyak kita gunakan saat ini ternyata baru muncul sekitar tahun 1400-an. Meski demikian, ternyata manusia telah merawat giginya dalam waktu yang lama. Teknik pembersihan gigi dan mulut sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini berdasarkan gambar dan ukiran dalam gua yang menunjukkan bahwa tusuk gigi dan tulang dari zaman batu. Nah, kemungkinan tusuk gigi kayu dan tulang ini digunakan untuk menghilangkan buah beri, daging, dan biji dari sela-sela gigi. Penggunaan sikat gigi oleh manusia telah ada sejak zaman kuno dan terus berkembang seiring waktu. Sementara pasta gigi digunakan untuk membersihkan gigi pada 5000 sebelum Masehi. Para ahli sejarah mempercayai bahwa Mesir dan Babilonia kuno merupakan bangsa pertama yang mulai menggunakan pasta gigi untuk membersihkan gigi.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan.
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi. Hari Sabtu harinya untuk Anda mungkin agak lebih bersantai gitu ya, menikmati liburan. Tapi saya pengen tanya nih, ada gak sih gitu ya, Anda tuh kayak lagi kepengen makan sesuatu gitu ya, terus sampai akhirnya nyari-nyari juga, nge-scroll TikTok, biasanya sampai penasaran terus nyamperin deh ke wilayahnya. Kayak kemarin saya dapat share nih dari Jojo nih yang tuna. Terus kayak udah lama gak makan tuna bakar gitu kan. Sebenarnya agak tergiur sama rahang tunanya. Cuman pas sampai sana ternyata habis ya. Jadi sisa tuna belly gitu ya. Terus akhirnya pas cobain dan wow, ternyata enak gitu. Nah, Anda kalau hari ini gitu ya, kalau misalnya menjadi waktu untuk Anda bisa menikmati weekend dan pengen me time, terus pengennya kulineran, kira-kira lagi pengen makan apa sih? Terus ada yang mungkin punya rencana enggak untuk bisa berkunjung ke tempat yang memang lagi viral gitu ya. Coba sambil berbagi cerita kegiatan di hari ini, juga Anda boleh ikutan gabung di 0811 7972 7912, atau juga telepon ya di 0213440646 3441499. Sambil update dong yang lagi di jalan, gimana kondisi lalu lintas terkini untuk Jakarta pagi ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
3: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
4: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
3: Iya.
4: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
3: Aduh.
4: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
3: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
4: Iya, Bu. Sudah aman ya.
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM. Jakarta

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya buat yang sepagi ini sudah menyapa juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya apakah sudah breakfast ya, sarapan pagi udah dong. Sarapannya apa? Lontong sayur. Katanya jangan sampai gak sarapan karena supaya ada energi kekuatan untuk tenaga seharian. Weekend kali ini gak ada libur. Overtime lemburnya, katanya sudah dampingi ibu bos olahraga 3 jam yang lalu. Dan sarapan mau berangkat ke Prigen, kebun binatang alam di Jawa Timur. Nanti akan, oh berarti udah di Pulau Jawa sekarang, Putari. Akan lewati Banyuwangi, Kediri, kotanya tahu, kawannya tempe, seperti tahunya Sumedang di Jawa Barat ya. Sarapan pagi ini ketan manis, gula merah, parutan, kelapa muda, plus garam, ada aroma wangi pandan. Seperti ulen ketan lupis di Jawa Barat, sekarang semua orang sudah pandai buat sendiri. Karena kalau pesan ya itu mahal. Terus minumnya susu jahe merah, teh manis, kopi tubruk, es juga ada. Ada yang suka es karena panas abis olahraga. Buahnya ada semangka, pepaya, melon, pisang. Cuaca di sini tidak hujan, mataharinya apa nih? Matahari belum ada. Sudah mohon kepada Allah inginnya jangan hujan dulu ya. Mbak Bina dan kawan-kawan, semoga weekendnya lancar, tidak macet, juga sehat selalu. Jangan lupa berdoa, hati-hati di perjalanan. Terima kasih, selamat bertugas. Katanya dari Ibu Tari. Ibu Tari jadi sekarang lagi di Pulau Jawa atau di Kalimantan nih? Soalnya katanya ini ya, mau mana nih tadi? Mau jalan-jalan ya ke Prigen ya. Coba boleh ikutan share lagi ya. Dan untuk Anda juga selamat menikmati weekend. Sambil berbagi informasi update silakan ya. Boleh ikutan gabung juga. Sambil kita memantau lagi nih. Biasanya kalau hari Sabtu banyak orang yang akhirnya memilih juga untuk mengarah ke wilayah puncak menikmati liburan. Bagaimana untuk update yang ada di ruas tol kali ini? Tol Jagorawi Ciawi kilometer 45 yang menuju ke arah kilometer 47 arah puncak, tuh kan sudah mulai padat ya. Kepadatan volume lalu lintas Ciawi menuju Bogor Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan untuk di tol Japek, hati-hati di Cibitung, kilometer 24 plus 400, arah Cikampek, ada penanganan kendaraan bis mengalami gangguan mesin di lajur kiri. Selanjutnya untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, dari Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang-Bitung lancar, Bitung arah Tangerang, Karang Tengah, Tomang dalam kondisi lancar. Hati-hati di Kemanggisan, kilometer 2 plus 500 arah Tomang, ada penanganan kendaraan truk box mengalami gangguan ban di lajur 1 atau bahu luar ya, sebelah kiri. Selanjutnya tol dalam kota Cawang yang ke arah Tomang, Pluit Cengkareng lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lintas. Kalau melihat ada beragam peristiwa silakan ya, boleh informasikan langsung tentunya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440693441499.

90s. Dan 2000-an.

0: Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saat yang masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat yang senang banget nih jalan-jalan Car Free Day ya. Ada kabar gembira nih buat Anda. Kenapa? Karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan memajukan jam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day menjadi pukul 5.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat mulai 1 Juni 2026. Setelah lebih dulu diuji coba pekan ini ya di kawasan Tamrin Sudirman dan juga Rasuna Said. Jadi Pramono menyebut uji coba jadwal baru CFD di bakal dilakukan pekan ini dan resmi berlaku pada 1 Juni. Disampaikan juga jadwal ini nantinya akan berlaku untuk CFD di kawasan Rasuna Said dan Tamrin Sudirman. Dirinya berharap seluruh fasilitas di Rasuna Said sudah rampung pada 1 Juni sehingga masyarakat yang mau CFD di kawasan Rasuna Said ini bisa berolahraga dengan nyaman ya. Dan seperti diketahui, sebelumnya pelaksana harian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta memperlakukan HBKHB ya di Jalan HR Rasuna Said Jakarta pada 10 Mei 2026 pukul 5.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat pada kegiatan pencanangan dalam rangka pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta. Di Sub DKI menyediakan 4 titik parkir di lokasi kegiatan ya, yaitu parkir di Pasar Festival dan Gor Sumantri. Di lalu ada sekitar 305 SRP mobil dan 437 SRP motor ya. Ada parkir kawasan Rasuna Epicentrum, Setia Budiwan dan juga Gedungi Ageng Serang ya. Adapun layanan angkutan yang tetap beroperasi selama Car Free Day yakni Transjakarta rute L13 Puri Beta Flyover Kuningan Express, 4D Pulau Gadung Kuningan, Ragunan Galunggung, Ragunan Balai Kota Via Kuningan, Ragunan Balai Kota Via Semanggi dan Senen Lebak Bulus. Selain itu LRT Jabodebek relasi Duku Atas Harjamukti dan Duku Atas Jatimulia juga tetap beroperasi. Wah, itu dia ya. Jadi untuk Anda gimana? Semakin senang dong, semakin happy ya karena Car Free Day-nya dimajukan. Jadi yang mau Car Free Day minggu ini siapa nih?

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

ada Mas Arif di BSD. Halo, selamat pagi Mas Arif. Yang bilang setelah kemarin WFA katanya saatnya hari ini lazy time sambil ngupi ditemenin RRI Pro 1. Oke, kamu mau tanya dong, kalau CFD Tamrin dan sekitarnya tiap pekan keberapa aja sih? Ha, maksudnya sekitarnya tiap pekan keberapa aja sih? Setiap minggu memang ada CFD, kecuali mungkin kalau lagi ada event besar dan akhirnya harus ada penutupan jalan, berarti ditiadakan ya. Minggu besok ada nggak ya? Ada dong, dan bahkan di tanggal 10 ini uji coba pertama, jadi nanti akan lebih awal nih Mas Arif. Jadinya mulai dari jam 5.30 waktu Indonesia Barat ya, dimajukan setengah jam lebih awal sampai di jam 10 pagi. Jadi ya main-main dong ya, sekali-sekali CFD di kawasan sini ya, di kawasan Tamrin. Dan ada rencana nyari keringet di sana, katanya BSD ramai lancar, cuaca panas tipis-tipis. Happy weekend and enjoy. Terima kasih Mas Arif. Jadi silakan ya, besok mungkin boleh coba nih CFD di Jakarta. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekannya. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin di akhir pekan ada yang lagi pengen nonton film, nanti kita bakal kasih rekomendasi film di yang lagi tayang ya di bioskop. Kira-kira ada film apa sih yang seru? Sebenarnya banyak loh yang bagus-bagus, tapi setelah ini nanti bakal saya share untuk Anda. Yang lagi di jalan, tetap berhati-hati sambil update juga kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung ya di 0811 7972 7912. Kalau tadi pagi informasi dari BMKG bersama perakirawan BMKG Pusat, ada Mas Arif yang bilang, katanya sama juga namanya Arif ya yang bilang kalau hari ini berpotensi cerah berawan ya, jadi cukup nyaman nih buat yang hari ini kayaknya mau pergi ke suatu tempat atau mungkin mau jalan-jalan ya, mau kulineran, mau berwisata sama keluarga dan orang tersayang, bisa jadi pilihan yang tepat untuk di akhir pekan ini. Tapi kalau yang lainnya akan menghabiskan waktu weekend, ngapain aja nih?

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya gak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi. Gimana udah sarapan paginya belum ya? Mending langsung buru-buru sarapan pagi deh ya. Biar harinya makin semangat, semakin produktif lagi gitu ya. Memulai di hari Sabtu ini. Sembari berbagi cerita juga silakan ya, Anda boleh ikut bergabung tentunya di WhatsApp 0811-7972-7912 sambil ikutan ngobrol ya. Ini film-film yang seru ya, yang tayang di minggu ini dan mungkin bisa jadi rekomendasi juga nih untuk Anda para moviegoers ya, yang lagi suka banget sama film-film baru. Ini sebenarnya ada banyak film-film bagus dan yang terbaru juga ini ada, apalagi buat yang mainin gamenya Mortal Kombat ya. Mortal Kombat 2 ini udah tayang di bioskop kesayangan, jadi aksi laga yang bisa Anda tonton gitu ya. Dan mungkin ada juga yang minggu ini akhirnya memilih untuk, wah kayaknya seru sih nih, pengen nonton Mortal Kombat. Yang Mortal Kombat yang satu udah pada nonton belum ya? Kalau belum bisa diikutin lagi ya, ditonton lagi. Tapi biasanya kalau rata-rata yang cowok yang pecinta game ya, dan juga sempat memainkan gamenya, pasti bakal nonton film yang satu ini nih ya. Selain ada beberapa film yang keren banget, dan kalau yang udah saya tonton kemarin itu ada Ghost in the Shell. Wah ini sih keren banget dari pemain-pemainnya juga gitu ya. Ini pemain-pemain yang memang ini ya, pemain-pemain mahal. Bukan cuma mahal tapi memang yang udah terkenal gitu ya. Dan keren-keren banget, keren semuanya. Dari alur cerita, dari sinematografinya, dari musiknya, dari semuanya. Wah keren banget. Pokoknya thumbs up buat Ghost in the Shell. Ada yang udah nonton mungkin ya, mau nge-rate film ini juga boleh. Tapi kalau untuk minggu ini mungkin yang memang pecinta Mortal Kombat kayaknya harus wajib ya buat nonton Mortal Kombat yang kedua. Atau mungkin ada film lainnya yang menjadi pilihan Anda untuk di minggu ini, coba share. Kasih tahu kenapa pengen nonton film itu gitu ya. Atau memang lagi pengen nonton film ini nih Bin. Boleh langsung sambil berbagi cerita ya di 0811-7972-7912 bergabung untuk Jakarta pagi ini.

0: itu suara burung cabang, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
4: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi. Gimana hari ini ya? Mudah-mudahan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan semangat ya di hari Sabtu ini. Jadi jangan hanya berdiam diri di rumah, tapi mungkin ada juga ya yang pengen me time. Seperti saya hari ini sih mau me time. Jadi kayak pengen massage gitu ya, terus pengen nikmatin waktu istirahat di hari Sabtu. Mungkin Anda juga seperti itu. Tapi kalau tadi mudah-mudahan bisa jadi rekomend ya. Jadi film-film yang lagi tayang tuh sebenarnya ada banyak. Ada Mortal Kombat 2, ada juga Ghost in the Shell yang masih tayang gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada film-film seru lainnya juga nih yang bisa Anda tonton. Ada film Aid ya. Film Aid ini film drama horor misteri yang mungkin juga bisa jadi salah satu pilihan karena Anda adalah orang yang pecinta horor mungkin. Jadi di film Ain ini diceritakan Joy Putri yang diperankan oleh Brittany Vergee, seorang beauty influencer yang terobsesi dengan popularitas dan validasi publik. Di masa lalu ia merasa insecure gitu ya, karena tubuhnya overweight, minim perhatian. Tapi sekarang dia udah berubah menjadi perempuan cantik, terlena dengan popularitas dan ambisi untuk mendapatkan validasi publik.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Tidak terasa sudah di penghujung ya Jakarta pagi ini. Terima kasih buat yang sudah menyimak sedari tadi sampai saat ini. Selain ini ada rekan saya Rauli Hutahian yang nanti menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan akhirnya Binda pamit. Selamat menikmati weekend Anda. Tentunya semoga menjadi hari yang menyenangkan ya di hari Sabtu ini. Nanti ketemu sama saya lagi di hari Selasa ya. Selamat menikmati weekend Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta Siang Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jakarta siang ini bersama Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar di tanggal 9 Mei 2026? Apakah tidur Anda nyenyak kemarin? Atau sekarang justru baru bangun karena kemarin pulangnya cukup malam setelah kumpul sama teman-teman, atau mungkin nonton bioskop, atau sempat ada acara keluarga. Semangat semuanya hari ini, kita selesaikan hari Sabtu ini dengan menyenangkan ya. Informasi terkini dari Medan Merdeka Barat, cuacanya tuh mendung pendengar Pro 1 ya. Semoga Anda yang di jalan hari ini gak kena hujan dan panasnya biasa aja, gak terik-terik banget ya. Kalaupun mau naik transportasi umum atau bawa motor, jangan lupa tuh jas hujan, payung. Dan kalau yang bawa motor, jangan lupa bawa sendal jepit gak sih buat backup. Sebel nanti soalnya kalau sepatunya basah-basah ya kan, mau menghadiri sebuah acara. Untuk Anda mungkin juga hari ini mau ada yang nonton bioskop, karena banyak banget film-film bagus ya. Mungkin nanti kalau saya masih punya tenaga habis siaran nonton, boleh juga nih. Ada film yang saya pengen nonton tapi belum sempat ya. Ada The Devil's Wears Prada 2 dan juga ada Mortal Kombat 2. Ya mungkin nanti. Kalau Anda gimana nih schedule-nya? Boleh ya cerita-cerita. 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
1: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Inrolls Mona featuring Nani dengan Sedalam Cintamu. Jakarta siang ini masih bersama Roli Hutahayan, pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Sabtunya menyenangkan ya. Akan semakin menyenangkan mungkin ketika ada transportasi yang murah meriah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ya, ketika nanti Anda berlibur gitu. Karena memang jaraknya jauh dan pastinya ongkosnya biasanya jauh lebih mahal ya, pendengar Pro 1. Rumah saya tuh di Slipi. Kalau ke Bandara Soekarno-Hatta itu biasanya kalau naik taksi online itu 120-130 ribu. Kalau pulang dari bandara itu bisa 150-an tuh. Dan kadang-kadang itu harganya udah pakai voucher discount ya. Secara saya anaknya diskon banget. Kalau promonya ada diskon, saya pakai tuh diskonnya semua kalau bisa ya. Nah, Pemprov DKI Jakarta kan sudah juga nih memfasilitasi dengan Trans Jabodetabek yang khusus rute Bandara Soekarno-Hatta Blok M. Dari kemarin itu harganya memang 3.500 ya, pendengar Pro 1. Bahkan sama dengan harga Transjakarta dan Trans Jabodetabek lain gitu ya. Kalau di pukul 5 pagi harganya 2.000. Tapi memang ketika menggunakan ini kita harus extra time gitu ya, karena perjalanan jauh, terus juga pemberhentiannya banyak juga gitu. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ini akan mengumumkan tarif Trans Jabodetabek khusus rute Bandara Soekarno-Hatta Blok M. Jadi waktu awal launchingnya memang ini kan dikasih periode untuk 3 bulan ya. Dan 3 bulan ini belum selesai, nanti baru akan selesai dan segera akan diputuskan apakah harganya akan tetap 3.500 atau tidak. Dimana tarif baru ini nantinya akan dikhususkan untuk rute Bandara Soekarno-Hatta Blok M saja. Seperti yang diinformasikan tadi, untuk tarif Transjakarta dan Trans Jabodetabek ini masih sama ya, Rp2.000 untuk pukul 5 pagi sampai dengan 7 pagi dan Rp3.500 di atas pukul 7 waktu Indonesia Barat gitu. Kenapa hanya Soekarno-Hatta yang berbeda? Iya, jelas saja karena memang itu lebih jauh, terus perhentiannya banyak dan parkir di sana juga kosnya lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lain. Saya kira kalau plat kuning tuh nggak dapet tarif parkir, ternyata ada juga tarif parkirnya ya. Saya baru tahu. Jadi makanya harus ada pengeluaran khusus di rute tersebut, penyesuaian gitu ya, karena berbeda dari rute lainnya. Untuk itu diterapkanlah tarif khusus nanti. Dan hal ini dilakukan agar beban biaya subsidi untuk rute tersebut tidak terlalu tinggi. Wow, boleh, benar-benar. Agar ini ya, saling bantu gitu ya. Dan Pemprov DKI Jakarta ini resmi ya telah meluncurkan rute SH2 tujuan Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Dan titik di tujuan ini berhenti di 23 titik gitu. Dan akan tersedia 14 bus ya untuk rute ini. Dan headway-nya waktu tunggunya sekitar 10 sampai 20 menit. Bus ini juga menyediakan koper ya untuk memudahkan para pengguna. Semoga harganya nanti tidak terlalu mahal ya, Pak Pramono, masih tetap terjangkau. Saya jadi ingat dulu tuh ada Damri dari Bandara Soekarno-Hatta. Damrinya ini tujuannya banyak banget ya, rutenya banyak, ada yang ke Gambir, ada yang ke Blok M, ada yang ke Pasar Minggu, ada yang ke Bekasi, ada yang ke Bandung bahkan. Nah, waktu itu ingat banget, mungkin ini udah berpuluh-puluh tahun yang lalu waktu saya masih kucil banget ya, itu masih sempat ngerasain tuh Damri dari Soekarno-Hatta ke Gambir tuh dari 35.000, 50.000 sampai 70.000. Nanti semoga untuk tarif baru Trans Jabodetabek khusus Soekarno-Hatta Blok M ini juga punya harga yang terjangkau ya, agar sama-sama nih mensupport masyarakat bepergian ya ke Soekarno-Hatta untuk traveling ya. Siapa tahu juga ada yang mau nganter-nganter saudara, jadi lebih terjangkau tuh harganya ya. Untuk Anda yang juga mungkin punya cerita nih, pernah naik Damri Soekarno-Hatta dulu ya, atau pernah mencoba kereta bandara. Saya sayangnya belum pernah coba kereta bandara nih. Mungkin Anda kalau udah pernah punya pengalaman bisa cerita-cerita sama saya di 0811 7972 7912 atau di 0213
3441469 dan 3441499.

0: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
1: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
0: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
1: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
0: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
2: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.
3: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.

Metro Pro 1 di Jakarta siang ini. Bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu ini saya punya sebuah ide acara yang mungkin bisa Anda datangi untuk berlibur bersama dengan keluarga, pasangan ya. Atau anak-anak. Ini adalah sebuah acara dari Pemprov DKI Jakarta dan Disparekraf DKI. Ini adalah gerakan deklarasi pilah sampah dan pencanangan HUT ke 499 kota Jakarta dengan tagline Jaga Jakarta Bersih. Di mana acara ini nanti akan diadakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2026 di koridor Jalan HR Rasuna Said di Pedestrian Plaza Festival di The Plaza at Plaza Festival. Pokoknya di Plaza Festival lah ya, pendengar Pro 1. Ini akan ada acaranya pencanangan HUT ke 499 Kota Jakarta, deklarasi pilah sampah. Kemudian CFD Rasuna Said. Kemudian Sehat Bugar Rasuna, lalu ada Chit-Chat Menuju 5 Abad, kemudian Jagat Suara Jakarta dan Dengar Dekat Betawi. Ada siapa saja di dalam acara ini? Ada Ardito Pramono, ada Souljah, ada Piwi Gaskin, ada Big Lion, ada Orkes Trotoar, Orkes Gambir Merdeka, ada Mandra, ada Munaroh, ada Maudi Kusnaidi, lalu juga ada Yusril Fahriza, Signorita Esperanza, kemudian ada DJ Rizano Andreas. Ini tanggal 9 dan 10 Mei. Wah, rame sekali ya nih pendengar Pro 1. Ini saya kasih bocoran di hari pertama tanggal 9 Mei. Ini dimulai dari pukul 16 lewat 10 menit ya. Ini ada Orkes Gambir Merdeka, dilanjutkan oleh Gondal Gandul, dilanjutkan The Big Lions, Piwi Gaskin dan Molucan Soul. Itu tanggal 9-nya ya. Tanggal 10-nya dimulai di jam yang sama, di pukul 16 lewat 10 ada Orkes Trotoar. Lalu ada Kindergarten, ada Devodio, ada Souljah, dan ada Pasming Bass. Wah, nih Pasming Bass kan lagi viral banget ya lagu-lagunya. Tapi saya lagi nanya nih, Ardito di mana ya? Ini ada namanya Ardito, tapi jadwal manggungnya belum kelihatan nih. Apa Ardito masuk dalam chit-chat ya, pendengar Pro 1 ya? Baiklah, untuk informasi lengkapnya Anda bisa cek nih di Instagram at disparekraf.dki. Ya, lumayan. Hari Sabtu dan Minggu ini punya kegiatan di sore hari ya, pendengar Pro 1. Bisa ajak pacarnya, pasangannya, anak-anak juga ya, dan semoga cuaca mendukung. Mau menyapa Ibu Is juga di Jatiwaringin. Halo Roli, selamat bertugas, salam sehat dan tetap semangat. Cuaca saat ini panas sekali non di Jatiwaringin. Wah, kipas angin nyala terus ya Bu. Kalau di studionya RRI ini di Medan Merdeka Barat lagi mendung ya, lagi mendung-mendung aja. Dan pendengar Pro 1, nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Programa 3 dalam dinamika olahraga. Tapi sebelumnya saya mau puterin satu buah lagu dari Maudy Ayunda, judulnya Sekali Lagi untuk Anda.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
1: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset.
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees
1: up the shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi sisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simiwan dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Nang dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Nang hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Ini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang pemain memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu minggu laga berhenti aja di rumah jadi penting untuk harus support dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 912.

0: Pak, kenapa sih jalan di trotoar itu sering dipenuhi mobil dan motor? Kan itu buat pejalan kaki seperti kita.
1: Iya, betul. Emang seharusnya trotoar itu untuk pejalan kaki. Tapi sayangnya ya, banyak orang yang tidak peduli dengan hak orang lain, termasuk hak kita ini sebagai pejalan kaki.
0: Terus kan bisa berbahaya, Pak, kalau kita harus turun ke jalan.
1: Iya, padahal pejalan kaki juga punya hak untuk berjalan dengan nyaman tanpa takut terganggu kendaraan.
0: Makanya kita nggak boleh egois ya, Pak.
1: Benar, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan tidak parkir sembarangan dan selalu menghormati hak pejalan kaki. Dengan begitu, kita ikut menciptakan kota yang lebih ramah untuk semua orang.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Agus Subianto dengan Di Sini Aku Menunggu. Masih di Jakarta siang ini pendengar Pro 1. Masih bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penemaniannya di hari Sabtu ini tanggal 9 Mei tahun 2026. Saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak pastinya dan juga informasi yang terbaru untuk Anda agar tetap update terus ya pendengar Pro 1. Salah satunya nih saya mau menginformasikan terkait dengan Piala Dunia nih mendengar Pro 1. Di mana akan diadakan di tahun 2026 ini ya dan juga nantinya ini sudah ada persiapan-persiapannya. Salah satunya adalah datang dari Lisa Blackpink nih pendengar Pro 1. Salah satu anggota grup idol Blackpink yang diagendakan nanti akan tampil di panggung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Dilaporkan gitu ya pada antaranews.com, laman Yonhap ini mendatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk penampilan Lisa Blackpink pada pembukaan Piala Dunia 2026. Jadi di sini juga tidak hanya ada Lisa Blackpink nih pendengar Pro 1 ya. Di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 ini nanti akan ada Michael Bublé. Lalu ada Katy Perry juga ya, yang dimana akan ikut berpartisipasi dalam pembukaan Piala Dunia nanti. Dimana Piala Dunia ini kan juga nanti akan diselenggarakan di 3 negara ya, di Amerika Serikat, kemudian akan diadakan di Kanada, lalu akan ada di Meksiko. Dan karena ada 3 negara ini, maka nanti pembukaannya juga akan dilakukan di 3 negara tersebut pendengar Pro 1. Wah, ini benar-benar ini ya. Meriah sekali karena 3 negara gitu ya. Kemudian nanti Lisa Blackpink ini akan diperkirakan tampil bersama dengan Katy Perry, lalu ada Future, lalu ada DJ Sanjoy dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi California, Amerika Serikat. Kemudian Michael Bublé nanti akan ada berkolaborasi dengan Alanis Morissette, Alicia Cara dan sejumlah penampil lainnya yang juga akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Lalu ada grup rock mana? Kemudian ada Alejandro Fernandez, ada Belinda hingga Taylor Rakan akan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. Di mana tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada ini direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit, sementara pembukaan di Meksiko direncanakan berdurasi 16 menit 30 detik. Jadi penampilan Lisa ini mengikuti dari jejak Jungkook ya. Waktu menjadi salah satu penampil di Piala Dunia di Qatar gitu pendengar Pro 1. Wah, ini artis-artis K-pop sudah mulai banyak ya ikut bergabung dalam acara-acara internasional ya. Setelah sebelumnya ada Jungkook ya, ini salah satu idola saya dari BTS pendengar Pro 1 ya. Lalu di tahun 2026 ini ada Lisa Blackpink yang juga akan ikut menjadi salah satu performance pembuka Piala Dunia 2026. Kalau gitu saya mau coba mengingatkan Anda nih, siapa tahu masih ingat ya theme song di Piala Dunia tahun 2022. Ini dia, ada various artists yang menjadi penyanyi dalam theme song FIFA World Cup 2020 dengan

0: Bu Syafa, aku lihat jualan kue ibu udah masuk Instagram ya. Wih, keren Bu.
1: Iya Bu Ani, sekarang pesanan bisa lewat online. Alhamdulillah, makin banyak yang order.
0: Wah, saya juga jadi kepikiran nih Bu, untuk jual sambal rumahan saya Bu. Tapi, kayaknya takut ribet deh.
1: Gak usah takut, sekarang banyak pelatihan gratis dari pemerintah buat UMKM loh. Modal kecil asal tekun bisa jalan.
2: UMKM naik kelas bersama digital.
1: Yuk, manfaatkan teknologi untuk memperluas usaha dan capai lebih banyak pelanggan.
3: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

Shakira dengan Waka Waka, pendengar Pro 1, yang menjadi theme song Piala Dunia tahun 2010. Setelah sebelumnya tadi saya memutarkan Haya Haya ya, theme song dari tahun 2022. Ini bolehlah sedikit pemanasan ya. Karena kalau gak salah bulan Juni ya, ini sudah mau match nih, pembukaan Piala Dunia tahun 2026. Gimana, negara mana yang jadi unggulan Anda? Nanti kita cerita-cerita soal Piala Dunia ya, pendengar Pro 1. Sekarang saya mau menyapa pendengar Pro 1 dulu nih yang sudah bergabung di line WhatsApp. Ada Alfi Tingji yang lagi keliling Cikaret sekitarnya. Selamat siang untuk kakak penyiar yang ganteng. Apakah suara aku terlalu bariton ya? Dipanggilnya ganteng coba. Ini gincu aku udah merah banget loh, Bang Alfi. Masa dibilang ganteng? Cantik gitu gak apa-apa loh, manis gitu gak apa-apa loh. Ini mau request lagu Seventeen. Nanti request lagu Seventeennya di 100% Indonesia ya, jam 13.30. Kemudian ada Bapak Bonar. Halo Bapak Bonar, selamat siang. Selamat siang Jakarta, selamat siang Boru, selamat siang Pak. Selamat tugas di weekend ini. Terima kasih Pak Bonar. Ini wish selamat tugasnya bikin saya semangat menghabiskan weekend sambil bekerja ya. Salam dari ujung timur Manokwari yang cerah. Wah, alhamdulillah cerah di Manokwari. Selamat makan siang, salam Bapak Bonar. Selamat siang Pak, bergabung nanti ya di Maxi dan 100% Indonesia ya. Kemudian Ibu Is juga ngirimin saya kopi nih, biar gak ngantuk non. Gimana kalau hari ini kirimin saya nasi padang Bu Is? Buat makan siang nanti. Wah, ngomong-ngomong makan siang, gimana nih pendengar Pro 1 hari ini? Makan siangnya apa? Apakah udah punya rencana makan siang di luar bersama dengan keluarga tersayang, bersama dengan pasangan, dan bersama dengan teman-teman mungkin ya? Ada jadwal ketemuan, boleh nanti cerita-cerita sama saya di jamnya Maxi ya, pendengar Pro 1. Di 0811-7972-7912 dan di 021-3440-696 dan 3441499.

Bagaimana orang zaman dulu membersihkan gigi? Diketahui bahwa sikat gigi modern baru ditemukan dan diproduksi secara massal pada tahun 1780 oleh William Edis. Sikat gigi dengan bulu yang banyak kita gunakan saat ini ternyata baru muncul sekitar tahun 1400-an. Meski demikian, ternyata manusia telah merawat giginya dalam waktu yang lama. Teknik pembersihan gigi dan mulut sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini berdasarkan gambar dan ukiran dalam gua yang menunjukkan bahwa tusuk gigi dan tulang dari zaman batu. Nah, kemungkinan tusuk gigi kayu dan tulang ini digunakan untuk menghilangkan buah beri, daging, dan biji dari sela-sela gigi. Penggunaan sikat gigi oleh manusia telah ada sejak zaman kuno dan terus berkembang seiring waktu. Sementara pasta gigi digunakan untuk membersihkan gigi pada 5000 sebelum Masehi. Para ahli sejarah mempercayai bahwa Mesir dan Babilonia kuno merupakan bangsa pertama yang mulai menggunakan pasta gigi untuk membersihkan gigi.

0: 0819-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan pencanangan gerakan pemilahan sampah dari rumah di ibu kota akan dimulai pada Minggu 10 Mei mendatang. Dikatakan sosialisasi ini juga telah dilakukan di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Percontohan gerakan pilah sampah dari rumah ini juga sudah dilaksanakan selama 3 bulan di Rorotan dan Cilincing. Sebelumnya Pramono juga menandatangani instruksi gubernur tentang pemilahan sampah dari rumah. Tidak hanya itu, Pramono juga mengatakan dalam waktu dekat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Jakarta Timur membangun fasilitas olahraga berupa ring tinju dan arena skateboard di kolong flyover Pasar Rebo yang selama ini dikenal rawan tawuran sebagai upaya mengalihkan aktivis remaja ke kegiatan positif dan kreatif. Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan menjelaskan lokasi flyover Pasar Rebo Kelurahan Susukan Ciracas sengaja dipilih karena memiliki sejarah panjang sebagai titik rawan tawuran, terutama di kawasan Jalan TB Simatupang dan sekitar kolong flyover. Pembangunan fasilitas olahraga di lokasi tersebut bukan sekedar penataan wilayah, melainkan juga bagian dari pendekatan psikologis kepada remaja yang selama ini terlibat konflik jalanan. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

Saatnya Maksi pendengar Pro 1 masih bersama Ruli Hutahayan di Jakarta siang ini. Masih menemani Anda di makan siang hari ini ya, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Hari ini menu makan siangnya apa nih pendengar Pro 1? Kalau saya tadi dibekelin sama mbak di rumah untuk dibawain ayam goreng sama tahu goreng. Kalau Anda hari ini makan siangnya apa, pendengar persatu, boleh ya cerita-cerita nih sama saya. 0811-7972-7912 atau lain telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ngomong-ngomong soal makan siang, dan mungkin juga nih Anda pernah punya experience makan makanan yang tidak biasa gitu ya pendengar persatu, di mana banyak sekali nih kuliner ekstrim yang mungkin gitu ya pernah Anda coba. Bagaimana kalau misalnya Anda punya cerita, Anda boleh share ke saya. Kalau saya dulu pernah makan belalang goreng sama kalajengking goreng. Rasanya kriuk-kriuk sih, kayak makan udang gitu, udang goreng kering sekali, kayak makan udang rebon gitu ya. Nah, itu waktu mau makan juga tutup mata dulu ya, karena takut. Kalau Anda pernah mencoba kuliner ekstrim apa nih? Mungkin pernah makan ulat sagu, atau mungkin pernah makan belalang juga kayak saya, atau makan kalajengking ya. Anda bisa WhatsApp nih sambil cerita makan siang Anda hari ini apa ya, di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
6: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
5: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
6: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
5: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
6: Betul Bu RT, sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
5: Eh mantap, kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
6: Siap Bu RT.
5: Teruskan Bu Rina, RT kita makin maju, makin heboh.
7: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
8: Makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Armada pemilik hati pendengar Pro 1. Roli Hutahayan juga masih menemani Anda di Maxi hari ini di Jakarta siang ini juga. Bagaimana nih makan siang Anda hari ini? Atau justru hari ini lagi gak makan siang karena lagi puasa? Atau mungkin lagi ada diet ya? Atau mungkin intermittent fasting juga nih pendengar Pro 1. Tapi kalau misalnya lagi makan siang, boleh nih update-update menu makan siangnya apa. Dan mungkin juga bisa ikutan cerita sama saya ya. Pernah coba makanan kuliner ekstrim apa aja nih pendengar Pro 1 ya. Kalau saya itu pernah coba makan belalang goreng ya. Belalang goreng. Terus pernah juga makan kalajengking goreng ya. Ini kalau belalang dulu saya pernah makan tuh waktu ada di daerah Dieng gitu ya, Dieng Wonosobo. Itu tuh belalang gorengnya tuh dijual kayak di toples nastar gitu. Terus lupa deh harganya berapa, 30 ribu, 50 ribu gitu ya. Terus pas dimakan rasanya kayak udang rebon. Dan makannya pelan-pelan karena kan itu banyak banget ya, yang tipis-tipisnya gitu, kakinya yang tipis-tipis ya. Jadi takut menyakiti gusi gitu. Jadi sangat pelan-pelan sekali. Makannya juga tutup mata dulu awalnya karena takut ngeliat mukanya. Lalu pernah juga makan kalajengking di waktu itu, pernah coba di Bangkok ya pendengar Pro 1. Dan ini juga makannya tutup mata juga ya. Rasanya ya kriuk-kriuk biasa aja gitu, kayak makan kerupuk. Dan gimana nih kalau untuk Anda nih pendengar Pro 1 ya, boleh cerita-cerita juga sama saya. Siapa tahu punya pengalaman makan kuliner ekstrim gitu ya, yang pernah Anda coba di pendengar Pro 1 gitu. Dan ini juga sudah masuk nih ke line WhatsApp saya ya, yang mau ikutan cerita. Ini ada Bang Hadi. Halo Bang Hadi di Jakarta Barat. Punten banget ini, requestnya belum buka. Nanti aja ya, 13.30 ya, di 100% Indonesia ya. Dan ini saya juga mau memberikan informasi nih. Ada Karin. Halo Kak Karin. Kak Karin ini pernah coba ulat sagu waktu liburan ke Indonesia Timur. Wah, ini ulat sagu sering banget nih saya sering banget lihat liputannya di TV-TV gitu ya, kalau lagi traveling ke Indonesia Timur. Nah, ternyata pendengar Pro 1, di Indonesia Timur ini makanannya kan emang enak-enak ya. Ada papeda, terus juga ikan kuah kuning gitu ya. Dan masyarakat lokal punya cemilan yang super lezat, yaitu si ulat sagu ini. Jadi berdasarkan kompas.com dari Indonesia Travel, ulat sagu ini sering banget ditemukan di batang pohon sagu yang sudah tumbang. Dan ini bukan sekedar makanan ekstrim biasa, melainkan sumber nutrisi yang luar biasa bagi tubuh. Karena ulat sagu ini dikenal sebagai larva dari kumbang merah kelapa yang hidup di dalam batang pohon sagu yang membusuk, di mana biasanya masyarakat di Papua dan sekitarnya biasanya memanen ulat-ulat ini langsung dari hutan. Bentuknya agak gemuk-gemuk gitu, warnanya putih kekuningan dengan kepala coklat gitu ya. Mungkin terlihat takut, tapi ternyata setelah dimakan itu rasanya katanya gurih dan creamy. Wow, menarik ya, pengen coba tapi deg-degan. Mungkin kalau nanti saya punya kesempatan main-main ke Indonesia Timur, ada kesempatan coba ulat sagu, oke, saya akan coba ya. Nanti one day semoga punya kesempatan, terus saya cerita-cerita lagi ya. Nah, walaupun ini ulat sagu pendengar Pro 1, ternyata kandungan gizinya tuh besar sekali, banyak sekali manfaatnya gitu ya untuk kesehatan. Di mana ini sesuai dengan penelitian yang ada, kalau ulat sagu ini mengandung 10,39 gram protein
dan 17,17 gram minyak atau 100 gram berat segar gitu. Di mana ulat sagu ini juga memenuhi persyaratan dari WHO ya, sebesar 40% asam amino essentials dan rasio 0,60 antara asam amino essentials dan non essentials gitu. Lemak utamanya juga bagus ya. Kemudian ini bisa memberikan vitamin E secara eksklusif ya, yang juga diproduksi oleh organisme fotosintetik gitu. Kayak akan vitamin E nih ternyata ya. Wah bagus untuk kulit kalau gitu nih pendengar Pro 1. Biasanya si ulat sagu ini dikonsumsi dengan cara yang beda-beda ya. Ada yang dimakan hidup-hidup. Ini kayak lagi ngemil aja gitu ya. Kemudian teksturnya nanti meledak di mulut dan akhirnya kasih rasa manis dan gurih yang segar. Ini kayak lagi makan klepon ya. Lalu ada sate ulat sagu. Ini yang paling populer untuk wisatawan karena ulat sate ini dibakar di atas bara api. Kemudian aromanya smoky gitu ya. Dan rasanya mirip daging ayam atau lemak sapi katanya. Dan yang ketiga biasanya ditumis atau digoreng. Kadang ulat sagu ini juga diolah dengan bumbu rempah atau cuma digoreng kering aja sebagai pelengkap makan pap. Beda, dimana mengkonsumsi ulat sagu adalah bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil alam tanpa merusak ekosistem hutan sagu itu sendiri. Wah, gimana pendengar Pro 1? Kalau punya kesempatan bisa cicip ulat sagu, mau cicip nggak? Kalau saya, yes, saya mau cicip. Nah, Anda juga boleh cerita apa nih makanan-makanan ekstrim yang pernah Anda coba ya. Silakan 0811 7972 7912.

0: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
2: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
1: Belajar terus, capek ah.
2: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
1: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
2: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
3: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: After the Love Has Gone dari tahun 1998 ya, pendengar Pro 1. Ini ada Tommy Emmanuel menemani kita di siang hari ini. After the Love Is Gone. Duh, ini ngajak flashback ya pada tahun itu. Dan masih di Maxi juga, pendengar Pro 1, masih ditemenin sama Rolly juga. Di mana tadi saya juga sempat tanya gitu ya sama Anda, apa sih makanan atau kuliner ekstrim yang pernah Anda coba. Ini sudah ada Mas Dimas dari Jakarta Barat yang pernah cerita, saya pernah nyobain sate ular Rolly waktu liburan ke Yogyakarta. Awalnya takut, tapi ternyata rasanya mirip ayam, cuman teksturnya lebih kenyal. Oh, sate ular. Ini banyak juga nih di Mangga Besar, Mas Dimas. Dulu teman saya pernah cerita nih, kalau lagi ada penyakit kulit gitu ya, kayak gatal-gatal, eksim, gak sembuh-sembuh, terus minum darah ular, terus langsung bagus kulitnya, langsung sembuh, baikan. Tapi memang amisnya luar biasa sih. Mungkin ada pendengar Pro 1 juga yang pernah coba ya, sate ular. Takut. Agak takut saya bacanya. Kemudian ada Pak Arman. Pak Arman pernah nyobain belut goreng di daerah Jawa Tengah. Belut goreng kayaknya gak terlalu ekstrim ya Pak. Saya juga suka belut goreng nih, tapi yang kalau belutnya udah kriuk banget gitu, jadi gak effort gigitnya. Capek. Oh, belut goreng di Jawa Tengah. Awalnya geli lihat bentuknya, tapi ternyata gurih banget.

banget. Iya, gurih banget, apalagi belut yang kecil-kecil nih. Banyak sekarang di restoran-restoran di Jakarta yang restoran sambel-sambel gitu jual belut goreng. Wah, enak, kriuk-kriuk kayak jadi makan kerupuk ya. Kemudian apalagi nih pendengar Pro 1 yang pernah Anda coba ya kuliner ekstremnya. Mungkin nanti bisa cerita-cerita sama saya ya. Kalau tadi saya sempat informasikan terkait dengan ulat sagu ya. Lucu banget sih kalau ngelihat bentuknya, kenyal-kenyal gitu, gendut-gendut kecil ya. Dan ternyata vitaminnya tinggi, vitamin E-nya tinggi gitu, dan kandungan proteinnya juga tinggi. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, ini juga akhir dari penutup obrolan saya di Maxi ya. Semoga Anda hari ini sudah makan siang semuanya, dan lain waktu kita bisa cerita-cerita lagi nih. Siapa tahu nanti ada yang jalan-jalan terus cobain kuliner ekstrim, bisa cerita-cerita sama saya ya di 0811 7972 7912. Dan nanti tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat di 13.00 WIB, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta setelah lagu-lagu yang enak berikut ini.

0: 0377-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kita akan adakan Car Free Day secara rutin, tetapi untuk di pusat bisa di Sudirman Tamrin dan juga bisa di Rasuna Said atau Kuningan.
3: Penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Erwali Utahayan. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta persiapkan kawasan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Lembaga Pemasyarakatan Salemba perketat pengawasan blok hunian warga binaan. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan kawasan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Berikut Penta Medita melaporkan.
2: Termasuk untuk Rasuna Said yang monorailnya sudah kita potong, kita rapikan. Nanti juga kita akan adakan Car Free Day secara rutin.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan Jalan Rasuna Said sebagai salah satu lokasi baru untuk menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta. Selain kawasan Sudirman Tamrin, Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap bahwa kawasan Rasuna Said juga dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk berolahraga. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di kawasan Jakarta Timur.
2: Termasuk untuk Rasuna Said yang monorailnya sudah kita potong, kita rapikan. Nanti juga kita akan adakan Car Free Day secara rutin, sehingga Car Free Day di Jakarta bisa di, selain di kota-kota selatan, barat, timur, utara, tetapi untuk di pusat bisa di Sudirman Tamrin dan juga bisa di Rasuna Said atau Kuningan. Itu menambah begitu banyak fasilitas yang dimiliki.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa pada 10 Mei 2026 besok, kawasan Rasuna Said akan digunakan sebagai lokasi untuk mendeklarasikan gerakan pemilahan sampah sesuai dengan instruksi Gubernur atau Ingup nomor 5 tahun 2026. Melalui aturan tersebut, warga diminta memisahkan sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun atau B3, serta residu, baik dari rumah, kantor maupun tempat usaha. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono juga akan sekaligus melakukan pencanangan Hari Ulang Tahun atau HUT Jakarta ke-499 di kawasan Rasuna Said. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus tahun 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Silakan rekan Rizky. Halo. Saya akan coba kembali menghubungi rekan Rizky, pendengar Pro 1, sambil kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Berikut Maiskada Raisa melaporkan.
3: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok.
5: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Bala Lembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
3: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
5: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Yudi, menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
6: Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
5: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus tahunan 2026. Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Coba sebentar saya sambungkan kembali. Halo rekan Rizky. Halo rekan Rizky. Halo. Selamat siang rekan Rizky. Rekan Rizky, halo, selamat siang. Halo, rekan Rizky. Baik, kita coba sambungkan kembali dan kita beralih ke informasi berikutnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bersama Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar industri rumahan pembuatan vape yang mengandung zat berbahaya etomidate di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Kami menemukan beberapa barang, itu ketris-ketris kosong yang diduga oleh pelaku. Oleh tersangka ini akan digunakan untuk mengisi barang-barang atau vape etomidate tersebut.
8: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bersama Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar industri rumahan atau home industry pembuatan vape yang mengandung zat berbahaya etomidate. Praktek ilegal ini dilakukan di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Timur. Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Ari Galang Saputro menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari tempat kejadian perkara pertama. Petugas kemudian bergerak ke TKP kemudian kedua dan ketiga untuk melakukan penggeledahan lebih lanjut. Di TKP kedua, polisi menemukan sejumlah kartridge kosong yang diduga akan diisi dengan cairan vape mengandung etomidate. Namun temuan paling signifikan berada di TKP ketiga. Hingga saat ini pihak kepolisian telah mengamankan satu orang tersangka yang merupakan warga negara asing. Tersangka diketahui menjadikan unit apartemen tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi produksi selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan pengakuan tersangka, bahan baku pembuatan zat berbahaya tersebut dipesan langsung dari luar negeri. Berikut wawancara kami dengan Kasat Narkoba.
7: Dari hasil pengembangan TKP yang pertama, kami bersama rekan-rekan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, gabungan dengan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, melakukan pengembangan ke TKP kedua. Di TKP kedua kami menemukan beberapa barang, itu ketris-ketris kosong yang diduga oleh pelaku, oleh tersangka ini akan digunakan untuk mengisi barang-barang atau vape etomidate tersebut. Namun tidak berhenti dari situ, kami juga melakukan pengembangan ke TKP ketiga, di mana di TKP ketiga kami menemukan ratusan vape etomidate yang sudah terbungkus dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya juga kami menemukan 6 bungkus bahan baku yang dibuka di situ untuk membuat dari vape atau media tersebut. Dan selanjutnya kami juga menemukan beberapa bahan-bahan, barang-barang alat produksi yang digunakan oleh tersangka untuk memasak, untuk memasukkan, sehingga cartridge vape atau minden tersebut bisa diedarkan.
8: Bisnis haram ini diketahui menyasar pembeli-pembeli khusus dengan sistem pertemuan langsung. Polisi juga mengungkapkan bahwa keuntungan yang diraup dari praktek ini sangat besar. Zat etomedet yang dicampurkan ke dalam vape tersebut memberikan efek halusinasi atau membuat penggunanya merasa melayang. Polisi menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka lain yang terlibat dalam jaringan distribusi maupun produk vape berbahaya ini. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait penyalahgunaan zat berbahaya dan kesehatan. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas
9: melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus tahunan 2026. Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Silakan rekan Rizky. Halo. Halo.
10: Halo.
1: Ya, silakan rekan Rizky.
10: DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus masa bakti 2025-2030 di kantor DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada hari ini, Sabtu 9 Mei dan besok 10 Mei 2026. Kegiatan orientasi pengurus ini digelar satu kali dalam masa kepengurusan dan diikuti oleh semua pengurus DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta serta perwakilan pengurus Ormas Hasta Karya. Demikian disampaikan Ketua Panitia Orientasi Pengurus tahun 2026, Yudhistira Hermawan, kepada wartawan di kantor DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Yudhistira Hermawan yang saat ini juga merupakan sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menjelaskan pentingnya kegiatan orientasi pengurus.
11: Yang sekarang ini ada kombinasi antara pengurus yang senior dengan pengurus yang junior. Nah ini kombinasi yang baik, tapi semuanya harus dilandaskan pada satu kegiatan kebersamaan, yaitu kegiatan orientasi Golkar DKI Jakarta. Untuk ke depan bagaimana partai itu bekerja dengan efektif dan efisien menyongsong pemilu. Salah satunya adalah pemilu di tahun 2029, lakukan konsolidasi.
10: Kegiatan orientasi pengurus kali ini turut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, kemudian Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, serta sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Golkar. Dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio bersama Ruli.
1: Terima kasih informasinya, rekan Rizky. Selamat kembali bertugas. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Cilegon menyelamatkan jari anak perempuan berusia 10 tahun yang terjejal cincin perak. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
12: Si cincin itu mungkin udah sempit dan anak kan nambah dewasa nambah besar gitu Pak ya.
13: Sejumlah petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau damkar kota Cilegon membebaskan jari tangan seorang anak usia 10 tahun yang terjejal cincin perak. Kondisi itu setelah orang tua tidak sanggup melepaskan cincin tersebut hingga tangan anaknya membengkak. Adapun seorang anak yang jari tangannya terjejal cincin perak itu yakni Javira Putri, sejumlah petugas diterjunkan untuk menyelamatkan jari sang anak tersebut. Untuk melepaskannya, alat khusus berupa tang, gunting, dan alat pemotong logam atau gerinda yang digunakan untuk menyelamatkan jari anak tersebut dengan ketelitian. Salah seorang petugas damkar dan penyelamatan kota Cilegon, Humasi, menyampaikan layanan seperti ini merupakan bagian dari petugas dan peran petugas damkar, selain memadamkan saat terjadi kebakaran dan juga membantu berbagai keadaan darurat yang dialami masyarakat.
12: Si cincin itu mungkin udah sempit dan anak kan nambah dewasa nambah besar gitu Pak ya, makanya sering-sering dicek aja gitu, bisa sering dilepas atau ada diputar-putar gitu.
13: Namun demikian, Humasi mengimbau kepada para orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya yang memakai cincin. Hal itu dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban di Kota Serang naik hingga 10% akibat berkurangnya pasokan ternak. Berikut Lucy Astari melaporkan.
9: kalau di sapi ya sama. Di sapi juga, di sapi, di kebo, di kambing Jawa juga sama. Dari tahun kemarin sama tahun...
14: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban di sejumlah lapak penjualan Kota Serang mengalami kenaikan sebelumnya. Kenaikan terjadi pada kambing, sapi, hingga kerbau dengan rata-rata mencapai hampir 10%. Pengelola lapak hewan kurban di Cipocok Jaya, Kota Serang, Rohiman, mengatakan harga kambing Jawa yang sebelumnya berada di kisaran 2 juta rupiah kini naik menjadi 3 juta rupiah per ekor. Menurut dia, kenaikan harga dipengaruhi menurunnya pasokan ternak dari sejumlah daerah pemasok, salah satunya Garut. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat peternak ikut mengalami kenaikan sebelum sampai ke pedagang.
9: Kalau di sapi ya sama, di sapi juga, di sapi, di kebo, di kambing Jawa juga sama. Dari tahun kemarin sama tahun sekarang ya, penjualan juga agak belum ramai, tahu kenaikan kambing, tahu masih lama gitu. Kan sekarang udah pada kurang makan dari Garutnya, udah dibawa ke mana-mana kan sekarang dari Garut udah kurang.
14: Selain faktor pasokan, biaya distribusi dan operasional pengiriman hewan turut meningkat. Ongkos transportasi yang sebelumnya sekitar 4 juta, kini naik menjadi 5 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Meski harga hewan kurban naik, aktivitas pembeli mulai terlihat di lapak penjualan. Beberapa warga bahkan sudah memberikan tanda jadi untuk hewan yang akan dibeli menjelang Idul Adha. Rohimin memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi mendekati Idul Adha. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, peningkatan penjualan biasanya mulai terasa sekitar sepekan sebelum hari raya kurban. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta persiapkan kawasan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Lembaga Pemasyarakatan Salemba perketat pengawasan blok hunian warga binaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Utahayan masih menemani Anda mendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ini salah satu program favorit Anda ya, request lagu Indonesia. Sekarang Anda boleh langsung kirimkan WhatsApp atau telepon ya, mau dengerin lagu Indonesia apa nih? Dimulai dari tahun 2000 sampai yang terbaru ya, di 0811-7972-7912. Ada Ibu Is juga nih yang kirim WhatsApp ke Roli. Semoga sudah makan siang. Saya sudah makan siang, Bu Is. Ini sekarang lagi berjuang melek karena kayak kebanyakan karbo deh tadi ya. Lagi mikir mau pesen kopi hitam atau minum air putih aja ya. Bu Is, nyimak aja di 100% Indonesia. Okay, boleh, gak apa-apa. Ini ada Bayu yang mau request lagunya Dewa 19 yang judulnya Separuh Aku. Oke, coba saya cek ya. Separuh aku. Apakah benar judulnya separuh nafasku? Oh iya, benar. Separuh nafasku ya. Oke, dari tahun 2000 ya, Bayu ya. Ditunggu. Lalu ada Ibu Iren yang mau request lagunya Andi nih, Detik Tak Bertepi. Detik Tak Bertepi dari tahun 2000 juga. Wah, apakah Ibu Iren dan Bayu janjian lagu-lagu dari tahun 2000? Boleh ditunggu ya. Informasi juga di Tangerang cuacanya 32 derajat Celcius. Panas ya Bu Iren ya. Semoga lagunya bikin adem loh. Kalau di Medan Merdeka Barat sih sepertinya baik-baik aja nih cuacanya ya. Kayaknya lagi adem-adem aja nih di Medan Merdeka Barat. Untuk Anda juga yang mau ikutan request dan juga mau update informasi cuaca juga boleh ya, langsung di 0811 7972 7912.

0: Lu ngapain keluar-keluarin baju?
1: Mau gua buang? Udah gak kepake, menemunin lemari aja.
0: Lu main buang-buang aja ini. Baju-baju kalau misalkan dibuang sembarangan bisa ngerusak lingkungan.
1: Lah, terus ini baju-bajunya harus gua apain?
0: Ya kan bisa lu pisahin aja, yang masih bagus-bagus bisa lu kasih orang. Nah, yang misalkan udah gak layak pake, bisa nih diolah ulang.
1: Ya juga sih, bener juga emang kalau misalkan dibuang sembarangan jadi sayang bajunya.
0: Nah, sekarang sadar kan lu? Ya udah sini gua bantuin pisah-misahinnya.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini lagu terbaru Bernadia di tahun 2026 ya, pendengar Pro 1. Pokoknya Kita Buat Menyenangkan aja dulu ya. Kalau ada yang salah mohon maafkan kalau kata Bernadia. Ini dari WhatsApp saya ya, pendengar Pro 1 di 08 11 79 72 79 12. Masih di 100% Indonesia dan juga masih bersama Rowli hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bang Ray yang WhatsApp. Apa kabar hari ini Kak Rowli? Saya sehat alhamdulillah puji Tuhan. Semoga sehat selalu dan lancar rezeki. Amin. Enggak terasa udah hari Sabtu lagi nih. Kebetulan terasa ya Bang Ray, mohon maaf. Terasa banget loh ini ya. Kemudian mau request lagu yang judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan nih Kak Rowli. Lagu ini buat tim konstruksi Hidayah Karya. Bung Dedi, Bung Dani, Bung Okem, Bung Jarot, tetap semangat kerjanya. Seruput dulu kopinya. Boleh bagi dulu kali kopinya nih Bang Reni. Terima kasih ya. Info cuaca Cibinong mendung nih. Wah, sudah mendung. Hati-hati ya Bang Rey dan rekan-rekan yang mungkin hari ini masih bekerja. Lalu di line telepon sebentar saya cek ada yang masuk. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Sepertinya lagi ada gangguan nih teleponnya Pro 1. Coba ke WhatsApp aja ya, pendengar Pro 1 ya. Lalu ada Kakak Jesse yang juga mau diputarkan requestan lagunya. Ada dari Liodra, Ziva Magnolia, dan Tiara Andini yang judulnya Menyesal. Oke, sudah saya siapkan ya. Kemudian ada, aduh, terlempar nih. Oke. Ada Bang Hadi. Halo Bang Hadi dari Jakarta Barat. Request lagu Kangen Band yang Pujaan Hati. Sip. Sudah saya siapkan Kangen Band-nya ya. Makasih Kakak. Sehat dan bahagia selalu Kak Rowli. Doa yang terbaik juga untuk Bang Hadi dan keluarga ya. Kirim salam untuk teman-temanku, sebut saja namanya. Oh, berarti ini bukan nama sebetulnya ya. Sebut saja soalnya. Ada JJ, Amel, dan Budi Firman, semangat kerjanya. Geng kerja juga weekend. Semangat ya. Semoga senang-senang kerjanya sampai akhir nanti. Untuk Anda yang juga mau ikutan request silahkan 08 11 79 72 79 12.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru. Jakarta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Namun faktanya klaim ini dinyatakan tidak benar atau adalah hoax gitu ya. Dilansir juga dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72AS01E dibangun berdasarkan protein fusi yang bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan yang memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Sehingga informasi yang beredar terkait dengan vaksin TBC mengandung nanobots adalah tidak benar atau hoax. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia, pendengar Pro 1. Masih ditemani oleh Roli Utahaya. Lagu yang baru saja kita dengar judulnya adalah 33 kali dinyanyikan oleh Perunggu untuk Anda. Saya akan kembali memutarkan requestan yang sudah masuk ya di line WhatsApp-nya Pro 1. Jadi semoga lagu Anda yang bisa saya putarkan nih sesaat lagi. Ada Ibu Nunu di Villa Pertiwi Depok mau request lagunya Tak Lekang Oleh Waktu dari Chris Patih. Buat Mbak Roli dan kru, sehat selalu, Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita Bu, Tuhan berkati ya. Cuaca hari ini antara mendung dan panas. Paham lagi nih, rasanya mendung tapi panas gitu ya. Suhunya 31 derajat. Ngomong-ngomong soal Chris Patih, ini saya punya informasi nih. Kalau Semi Simorangkir akan mengadakan konsernya yang ke-20 tahun berkarya nanti tanggal 13 Mei ya, pendengar Pro 1. Siapa tahu Anda salah satu fansnya Semi Simorangkir yang juga mau nonton konser 20 tahunnya nanti ya. Kita lihat apakah akan ada beberapa lagu Chris Patih yang akan dibawakan oleh Semi nanti. Lalu di line telepon ada Bang Haidar. Halo Bang Haidar, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Roli.
1: Ya, oke.
0: Oke, mau request apa Bang?
1: Ada lagu Bernadia enggak?
0: Bernadia
1: udah naik belum?
0: Bernadia udah naik tadi.
1: Ya.
0: Yang apa? Apa tuh tadi yang paling baru? Kita buat menyenangkan.
1: Iya.
0: Mau lagu yang lain gak?
1: Gak apa-apa lah.
0: Apa tuh?
1: Dipilihin aja deh.
0: Dipilihin aja?
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Bang Haidar.
1: Ya, sama-sama, udah itu aja lah.
0: Oke. Lalu ada, sebentar saya cek dulu ya, satu per satu. Ada Ibu Eni yang mau request lagunya Seventeen yang selalu mengalah. Gak boleh ngalah terus Bu. Sekali-sekali dilawan gak apa-apa ya. Untuk Ibu Eni di Tangerang Selatan, semoga Mbak Uli sehat, sukses dan semangat selalu. Makasih ya, terima kasih ya Ibu Eni. Dan untuk Anda yang juga mau diputarkan requestannya, silakan ya 0811 7972 7912.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Salma Salsabil dengan Sesal, pendengar Pro 1. Rolly Hutahayan juga masih menemani Anda nih di menit-menit akhir sebelum saya tutup 100% Indonesia dan juga Jakarta siang ini ya, di hari Sabtu tanggal 6 Mei 2026. Selamat siang saya ucapkan untuk Kakak Winarso yang mengirimkan WhatsApp ya. 100% Indonesia, ekspresikan musik Indonesia. Ini Kakak Winarso di Pemalang, Jawa Tengah, mau request Sheila on 7th yang Memori Baik. Cuaca di Pemalang agak redup. Agak redup tuh gimana, Kak? Mendung maksudnya. Redup tuh kalau lampu mau mati tuh baru redup gitu loh. Lalu ada Bapak Iwan di Serang. Panas hari ini, Roli. Wah, Serang kayaknya panas terus ya, Pak, sepanjang minggu ini. Semoga ini baik-baik aja. Jangan lupa untuk minum air putih ya, Pak, yang banyak. Kalau panas terik terus takutnya dehidrasi gitu. Untuk Anda pendengar Pro 1, silahkan, saya tunggu Anda mau request lagu apa ya sebelum saya tutup nih sebentar lagi di 0811 7972 7912.

0: Pernahkah Anda bertanya, bagaimana kertas yang kita gunakan sehari-hari pertama kali dibuat? Sejarah penemuan kertas dimulai pada tahun 105 Masehi di Tiongkok. Seorang pejabat istana bernama Cai Lun menciptakan kertas dari campuran serat bambu, kulit pohon, kain bekas, dan jaring ikan. Penemuan ini mengubah cara manusia merekam informasi dan berkomunikasi. Sebelum diciptakannya kertas, orang menulis dari bahan seperti papirus di Mesir atau kulit hewan di Eropa. Namun, bahan-bahan ini mahal dan sulit didapat. Kertas yang diproduksi oleh Cai Lun yang lebih murah dan mudah dibuat segera menyebar ke seluruh Tiongkok dan Asia. Kemudian pada abad ke-8, rahasia pembuatan kertas mulai menyebar ke Jepang dan Korea, kemudian ke Timur Tengah. Di Timur Tengah, para pengrajin menyempurnakan teknik ini dengan menambahkan pati ke dalam campuran serat. Ia menghasilkan kertas yang lebih halus dan tahan lama. Ketika perdagangan berkembang, pengetahuan tentang pembuatan kertas akhirnya mencapai Eropa pada abad ke-12. Di sana, pabrik kertas pertama didirikan di Spanyol dan Italia. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 semakin meningkatkan permintaan akan kertas, yang kemudian mengukuhkan kertas sebagai media utama untuk berkomunikasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
6: 100% Indonesia.

0: The Massive dengan Merindukanmu menjadi lagu penutup saya Pendengar Pro 1 di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya di 100% Indonesia dan juga di Jakarta siang ini. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan Pendengar Pro 1. Untuk Anda yang baru mau jalan-jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa bawa payung atau mungkin bawa jas hujan ya, agar gak kena hujan tiba-tiba kalau tiba-tiba hujan ya Pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau menghabiskan waktu di rumah aja juga, selamat beristirahat. Setelah ini akan dilanjutkan bersama dengan Verly di Jakarta sore ini. Roli Huta Hayan pamit dulu dari Jakarta siang ini. Besok kita ketemu lagi. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 pagi tadi ya Pendengar Pro 1. Sebagai lagu penutup saya nih, ada Shiena Spiro dengan Die on This Hill.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa. Bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, jajaran Suku Dinas Sosial dan Palangmerah Indonesia Kota Jakarta Timur memberikan sejumlah bantuan bagi penyintas kebakaran di Jalan Asmin RT 2 RW 3 Kelurahan Susukan Ciracas. Kebakaran yang menimpa loma rumah kontrakan yang terjadi pada Jumat lalu, di mana disampaikan oleh Kasudin Sosial Jakarta Timur Agatha Bayu, mengatakan pihaknya memberikan bantuan Natura pada Jumat malam kemarin. Dan menurutnya 6 item bantuan yang diberikan berupa beras kemasan 5 kg, sebanyak 5 kantong, kemudian mie instan 5 dus, kecap manis, biskuit 10 pak, sarden 10 kaleng, dan juga goodie bag sebanyak 5 kantong. Sementara Ketua PMI Jakarta Timur Bambang Pangestu mengatakan pihaknya juga memberikan 4 item berupa bantuan, yaitu 5 PCS stiker dan masing-masing 5 paket hygiene kit, family kit, dan juga sembako. Beralih ke berita lainnya, sebanyak 202 peserta dari 62 sekolah dasar negeri dan swasta mengikuti fashion lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kecamatan Kemayoran. Kegiatan ini digelar di Komplek Dempet SDN 368 Sumur Batu, Kemayoran, yang dibuka Wali Kota Jakarta Pusat Arifin. Arifin mengatakan FLS3N tingkat kecamatan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi SD negeri dan swasta sekemayoran untuk menampilkan keterampilan dan bakat seni dan sastra. Ia mengungkapkan tidak semua anak mendapatkan profesi sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua, seperti dokter, polisi, dan tentara. Tetapi banyak orang yang hidup sukses dari bakat seni yang dimilikinya. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua di akhir pekan ini. Dan tentunya Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda untuk bisa memberikan info bersama kami di Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
3: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
2: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
3: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
2: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
3: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
2: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
1: Sembilan 1,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,21 dari Jakarta, R. Kelly featuring Adam Levine with Look at Away. Baik, saudara pendengar, setelah kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Beranda Asal Cita Green Radio dengan tema yang diangkat sore hari ini adalah merancang acara minim sampah. Dan di mana bersama dengan narasumber kita, Dwinita Permatasari sebagai PIC TTS dan juga pencernihan air. Selamat mengikuti.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema merancang acara minim sampah. Pendengar, dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar dan kecil, perhatian terhadap dampak lingkungan menjadi semakin penting, terutama terkait timbunan sampah yang dihasilkan. Setiap rangkaian acara, mulai dari konsumsi, dekorasi, hingga distribusi materi informasi, berpotensi menghasilkan limbah yang signifikan jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sadar lingkungan dengan mengutamakan penggunaan ulang, pengurangan barang sekali pakai, serta penilaian sampah sejak dari sumbernya agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Penerapan konsep tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan yang matang, seperti penggunaan wadah makanan yang dapat dipakai kembali, penyediaan stasiun pengelolaan sampah terpilah, serta digitalisasi materi acara atau mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, keterlibatan seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun vendor, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan acara yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu narasumber yang akan membahas hal ini adalah Dwinita Permatasari yang bergabung dalam Komunitas Pusaka Indonesia.
3: Kami yang bergabung dalam Komunitas Pusaka Indonesia di bawah bidang Akademi Bumi Lestari, yang kegiatannya berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup, memelihara mata air, sungai, dan hutan, memang memiliki perhatian pada masalah sampah ini ya. Karena perhatian itu, maka kita mengetahui masalah kita yang terbesar adalah pembuangan akhir itu ya, TPA itu. Sehingga kenapa minim sampah itu, ya kita berusaha untuk mengurangi sampah yang terbuang di TPA. Lalu kita juga menghemat sumber daya alam, karena dengan sampah yang didaur ulang itu tentunya mengurangi produksi baru ya, mengurangi kebutuhan mengekstrak bahan baku baru dari alam yang makin langka. Lalu juga kita mendorong praktik berkelanjutan yang bertujuan ciptakan lapangan pekerjaan dan semua berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Itu sih Pak yang mendasari kita kenapa sih harus minim sampah.
4: Baik, ini kan merancang acara ya Mbak ya. Nah, persiapan seperti apa Mbak? Pra sebelum acara ini, pra acara.
3: Oh ya, acara ini di sini maksudnya macam-macam. Maksudnya bisa kecil dan besar ya Pak ya. Bisa baik. Jadi cuma kumpul-kumpul juga bisa ya. Bisa juga skala besar. Memang faktornya yang kita perlu rancang itu sebelumnya adalah kita tahu dulu jumlah pesertanya berapa. Yang mau datang itu berapa. Itu untuk menentukan nanti personil pilah sampahnya itu berapa orang, lalu tempat pilahannya, dan berapa hari acaranya. Syukur-syukur kita bisa tahu juga ya menu yang mau disajikan gitu di acara itu tuh apa aja ya. Untuk menentukan juga nanti kita perlu berapa untuk tempat pilah sampahnya itu Pak.
4: Gitu Pak. Gedung atau tempat juga bisa mempengaruhi juga.
3: Ya, bisa, betul. Ada juga kan yang di luar, kalau kita di luar itu karena skupnya lebih besar, jadi nanti juga menentukan ya titik-titiknya untuk berapa titik yang kita perlu taruh gitu ya. Yeah. Untuk memudahkan peserta untuk membuang sampah ya.
4: Yeah. Gitu. Baik. Bagaimana dari pengalaman mengerjakan sampah hasil acara ini?
3: Nah, dari pengalaman yang sudah kita jalani ya, ini untuk mengurangi ya, tujuannya untuk mengurangi acara kami yang terbaru kemarin itu kita kumpul-kumpul, kita memberi himbauan pada teman-teman yang datang ya, khususnya untuk membawa makanan, masing-masing bawa makanan, kita sharing lah makanannya gitu ya. Khususnya makanan sederhana dari UMKM atau makanan yang dimasak sendiri. Kalau dimasak sendiri kan tempatnya bisa disesuaikan ya, menggunakan tempat yang bisa diguna ulang, atau bungkusnya juga bukan bungkus yang sulit untuk diulang, pakai daun atau pakai kertas gitu ya. Nah, dari pihak tuan rumah itu juga bisa menyediakan air putih yang isi ulang, jadi bukan yang kemasan. Jadi nanti menyediakan juga gelas piring yang alat guna ulang atau teh kopi yang diseduh sendiri. Nah, kadang kami juga menghimbaukan tamu untuk membawa tumbler. Selain kita menyediakan gelas tempat untuk minum, menghimbau tamu juga membawa tumbler gitu Pak. Untuk di acara-acara yang sudah kami selenggarakan biasanya ada gitu himbauan untuk membawa tumbler ini.
2: Pendengar, tantangan apa yang dihadapi dalam pengolah sampah ini?
3: Nah, kalau kita bicara tentang sampah itu tentunya yang sulit untuk didaur ulang ya, memang pada pemilahannya juga jadi sulit ya. Karena itu ntar ya nanti dari kesadaran masing-masing pesertanya untuk memilah biasanya juga jadi repot ya. Makanan yang bungkusnya terlalu banyak seperti itu, misalnya biskuit. Kadang bungkus luarnya udah ada, lalu dalam dibungkus lagi. Itu kan kalau untuk memilah, dia harus membuang mungkin 3 kali atau 3 kali menaruh gitu ya, karena sampahnya lebih banyak seperti itu. Nah, itu yang memang tantangan juga kita. Ya, kita memerlukan kesadaran ya di sini memang, dan tujuan awalnya untuk memilah itu apa sebenarnya itu. Untuk masing-masing dari kita sadar tujuan untuk memilah sampahnya, tujuan akhirnya juga apa. Kita semua kan pingin lingkungan yang bersih dan tentunya mata air nggak tercemar gitu ya Pak, karena sampah-sampah ini kan kalau terbuang di TPA dan tidak terurai lama di tanah kan bisa mempengaruhi kondisi air ya, mata air kita juga gitu ya.
4: Ini berapa yang diperlukan tenaga untuk suatu acara, apa bergerak semuanya atau seperti apa?
3: Memang kita perlu tahu dulu Pak untuk skala acaranya. Waktu terakhir itu kita ada acara di museum tekstil ya, dihadiri kurang lebih 250 orang, itu kita memerlukan sekitar 6 personil
4: ya.
3: Iya.
4: Jadi semua bergerak ya. Cukup itu Mbak ya. Cukup
3: ya. Kita menggunakan satu titik pada waktu. Tapi memang itu harus kita lihat juga kondisi Pak. Kita bisa bekerja sama dengan pihak gedung juga sih. Seperti yeah. itu. Kita nggak bisa langsung naruh aja, karena kan kadang tidak estetik ya. Kita taruh di depan, karena kan sampah ya. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan panitia acara, dengan pihak gedungnya gitu.
4: Baik.
3: Jadi personelnya bisa menyesuaikan sih dari pengalaman saya.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengurangi sampah ini?
2: Untuk memulainya, misalnya untuk acara, biasanya kan memang kita udah bicara dulu ya dengan penyelenggara acaranya. Nah, di situ nanti biasanya kita akan bekerja sama juga dengan MC-nya sih. Biasanya kita minta dari MC untuk
3: menginformasikan,
2: misalnya titik tempat sampahnya di sebelah mana, ya menginformasikan gitu tempat titik pilah sampahnya di sebelah mana. Lalu biasanya di undangan juga diingatkan untuk membawa tempat minum guna ulang seperti itu Pak. Terus lebih baik juga kalau misalnya penyelenggara menggunakan catering ya. Jadi balik lagi seperti dulu gitu. Jadi makanan juga tidak terbuang banyak gitu ya. Jadi sesuai dengan porsi seperti itu. Dan menggunakan tempat guna ulang. Biasanya kalau pakai catering kan dibanding menggunakan tempat makan yang instan yang praktis gitu.
3: Nah, dari pengalaman Mbak Dwi, ini yang agak sedikit susah tanda kutip ketika acara seperti apa Mbak? Apakah pernikahan atau pertemuan seminar atau seperti apa?
2: Dari pengalaman saya itu biasanya di area atau di gedung yang banyak tempat sampah campurnya.
3: Oh, justru itu yang banyak tempat sampah. Jadi, campur itu ya?
2: Ya kalau dicampur biasanya kita walaupun sudah, jadi misalnya titik tempat sampah umumnya tuh banyak gitu, kita sudah memberi jarak misalnya kita agak terlalu dekat. Jadi memang kembali lagi ke kesadarannya sih Pak, kesadaran tamu gitu ya. Jadi kalau yang tempat sampah yang campur biasanya mereka lebih memilih naruh di tempat sampah yang dicampur itu dibanding memilah sih. Itu ya memang yang tantangan buat kami, tapi bukan berarti terus kami memaksakan mereka memilah, iya. Karena kesadaran itu kan tidak bisa dipaksa ya Pak.
3: Benar.
2: Jadi kami tetap bersyukur mereka sudah membuang sampah, intinya begitu. Tidak membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampah di tempat sampah. Itu sih yang tetap kami syukuri ya. Walaupun untuk tujuan edukasinya mungkin belum maksimal seperti itu.
3: Ini juga sebagai faktor untuk mempengaruhi menjadi pertimbangan dalam merancang minim sampah pada acara seperti itu ya Mbak ya?
2: Iya betul. Biasanya kita survei dulu sih lokasinya gitu, survei. Nanti dari situ kita menentukan titik tempat sampahnya di titik pilah sampahnya di mana.
1: Pendengar, TPS atau titik pilah sampah di tempat pesta adalah fasilitas yang disediakan untuk menampung dan memisahkan sampah sesuai jenisnya, seperti sampah organik, anorganik, dan residu. TPS ini biasanya ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dalam area pesta, seperti dekat meja makan, pintu masuk, dan area keramaian, agar mudah dijangkau oleh para tamu. Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan acara, sekaligus memudahkan proses pengelolaan dan daur ulang sampah. Dengan adanya TPS, pengunjung diharapkan lebih sadar untuk membuang sampah pada tempat yang sesuai, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah bercampur yang dapat mengganggu kenyamanan acara. Selain itu, keberadaan TPS juga membantu panitia dalam menjaga kerapian dan kelancaran kegiatan pesta dari awal hingga selesai. Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan TPS di tempat pesta, kita dengarkan kembali wawancaranya.
2: Oh iya, ini kita membicarakan TPS ya. Kalau TPS itu yang tidak permanen ya. TPS itu titik pilah sampahnya ya, yang mengikuti acara. Nah, kami memang bentuknya tidak permanen. Nah, tiap ada acara kita ikut hadir. Nah, kita sudah membawa peralatannya Pak. Jadi kita sudah ada kotak-kotak pilahannya itu untuk memilah sampahnya. Jadi apabila tuan rumah tidak, kita sudah sedia, kita ada alat-alatnya gitu Pak.
3: Itu salah satu solusinya ya.
2: Iya betul.
3: Nah, ke depan seperti apa sih harapan dalam menyelenggarakan acara agar minim sampah ini Mbak?
2: banyak yang mau bekerja sama ya untuk memilah sampah ini ya tentunya, dan dengan ada pilah sampah juga kan memberikan edukasi ya ke para peserta yang hadir gitu, paling tidak memberi informasi bahwa memilah sampah itu tidak sulit gitu. Tentunya dari awalnya sebenarnya dari kita berpikir dulu, untuk misalnya kita mau beli barang juga kita mau berpikir dulu ini barangnya kira-kira bagaimana kita butuh atau tidak, seperti itu. Nah, pilah sampah itu sebenarnya di titik yang paling akhir sih. Misalnya kita sudah beli barang, kebelian dan sampahnya banyak ya, mau nggak mau kan kita harus pilah ya, kalau memang kita sudah menyadari pentingnya milah sampah itu juga. Jadi harapannya memang dengan adanya pilah sampah ini ya, teman-teman yang hadir atau tamu-tamu yang hadir itu juga merasakan bahwa memilah sampah itu ternyata sulit. Gitu, tantangannya banyak, sehingga mereka juga jadi punya cara berpikir lagi yang baru, bahwa daripada memilah, saya membeli barang-barang yang tidak akan menyulitkan akhirnya gitu. Jadi seperti makanan yang terlalu banyak plastik, walaupun itu mungkin perlu atau butuh, bisa mencari yang makanan yang sama tapi dengan kemasan yang mungkin yang lebih minim plastik, seperti
3: yang
2: itu.
3: Yang ramah ya lingkungan.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Merancang acara dengan minim sampah berarti menciptakan perayaan yang tetap meriah tanpa meninggalkan banyak limbah. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Beranda Astacita. Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
2: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
1: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
2: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
1: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
2: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
1: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.

91,21 RRI Jakarta, Viera dengan Perih. Walaupun perih pendengar, disampaikan saja keluhan ataupun unek-unek Anda yang pernah mengalami kendala layanan publik. Nah, di mana pendengar ada Halo RRI Persatu, yaitu suatu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif.

Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada

0: berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
1: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
2: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu.
3: KAI merubah nama kereta api Argo Bromo Anggrek, relasi Gambir Surabaya Pasar Turi PP menjadi kereta api Anggrek.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung larang sekolah swasta gratis pungut biaya dari siswa maupun orang tua siswa. PT KAI ubah nama kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi kereta api Anggrek. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang sekolah swasta gratis memungut biaya dari siswa maupun orang tua siswa. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang pengelola sekolah swasta yang telah masuk dalam program sekolah gratis untuk memungut biaya dari siswa maupun orang tua siswa. Ia memastikan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan memberikan tindakan tegas apabila menemukan praktik tersebut di sekolah swasta gratis. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Dan untuk tahun depan, berapa yang akan ditambahkan tentunya juga menjadi keputusan yang bersama. Dan kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu.
4: Gubernur Pramono menyebut bahwa penanganan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sekolah gratis tidak bisa hanya diputuskan sepihak oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD DKI Jakarta. Adapun saat ini, Pemprov DKI Jakarta menetapkan sebanyak 103 sekolah swasta sebagai peserta program sekolah gratis yang mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK. Program ini pun diharapkan Gubernur Pramono dapat memperluas akses pendidikan bagi siswa di Jakarta. Terkait program sekolah swasta gratis, DPRD DKI Jakarta sebelumnya sempat mengusulkan adanya penambahan kuota sekolah swasta gratis. Gubernur Pramono pun memastikan bahwa usulan tersebut juga akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Hari ini, PT Kereta Api Indonesia ataupun KAI resmi memberlakukan perubahan nama kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi kereta api Anggrek. Berikut Maiska Daresha melaporkan.
3: Mulai tanggal 9 Mei 2026, KAI merubah nama kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi kereta api Anggrek.
5: PT Kereta Api Indonesia atau KAI hari ini resmi memberlakukan perubahan nama pada salah satu layanan kereta api jarak jauhnya. Kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi pulang pergi kini berganti nama menjadi kereta api Anggrek sebagai bagian dari penyederhanaan identitas layanan kepada pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menegaskan perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi layanan, fasilitas maupun jadwal perjalanan yang selama ini digunakan oleh penumpang.
3: Mulai tanggal 9 Mei 2026, KAI merubah nama kereta api Argo Bromo Anggrek, relasi Gambir Surabaya Pasar Turi PP menjadi kereta api Anggrek. Langkah tersebut merupakan bagian dari penyederhanaan identitas tanpa mengurangi layanan ataupun kualitas layanan. Bagi pelanggan yang telah memiliki tiket kereta api Argo Bromo Anggrek, KAI memastikan tidak diperlukan penyesuaian apapun. Tiket yang telah dibeli tetap berlaku dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
5: KAI juga memastikan pelanggan yang telah membeli tiket dengan nama lama tidak perlu melakukan perubahan data maupun penukaran tiket, karena seluruh tiket tetap berlaku sesuai dengan jadwal perjalanan. Penyederhanaan nama ini diharapkan mampu membuat layanan kereta lebih mudah dikenali oleh masyarakat tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah ataupun DPD Partai Golkar di DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menghadiri kegiatan orientasi pengurusan tahun 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Golkar DKI Jakarta membuka penyelenggaraan orientasi pengurus DPD Golkar DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 di kantor DPD Golkar DKI di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Mei 2026. Acara itu berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 9 dan tanggal 10 Mei 2026. Dalam acara yang mengusung tema membangun sinergi dan menguatkan solidaritas untuk menuju kesuksesan pemilu 2029 dihadiri oleh Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, Ketua Penyelenggara sekaligus Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta, Yudhistira Hermawan, Sekretaris DPD Golkar DKI, Basri Baco, serta para jajaran wakil dan pimpinan. Dalam kesempatan itu, Ahmed Zaki Iskandar menyatakan, kegiatan itu diadakan untuk menyatukan langkah organisasi hingga ke tingkat kota dan kabupaten di seluruh Jakarta. Selain itu, kegiatan orientasi pengurus juga untuk menyongsong pemilu 2029.
7: Ini dalam rangka persiapan konsolidasi nanti di tingkat kota kabupaten se-Jakarta, yang kemudian mudah-mudahan persiapan ini berlanjut sampai nanti ke 2029. Baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Jadi tahapan-tahapannya sudah dipersiapkan oleh DPP Partai Golkar atas arahan Pak Ketua Umum Bahlil Lahadalia untuk memperkokoh langkah-langkah dan program-program Partai Golkar menyambut 2029.
6: Usai rangkaian materi orientasi pengurus selesai, para peserta dijadwalkan melaksanakan kegiatan bakti sosial, yakni dengan menyerahkan bantuan alat kebersihan di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS Matraman, Jakarta Timur. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Jeritan supir truk di Kamal yang merugi akibat adanya pungli yang masih menjamur. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Pokoknya dari keluar tol itu 1, 2, 3, 4, 5. Keluar tol ya, dari keluar tol Kapuk ya.
9: Praktik pungutan liar atau pungli terhadap supir truk kontainer di kawasan Kamal, Jakarta Utara dilaporkan masih marak terjadi dan kian meresahkan. Meski pihak kepolisian sempat mengklaim telah melakukan penangkapan, para supir mengaku aksi premanisme tersebut seolah tak ada habisnya dan justru menjamur kembali. Dalam sebuah wawancara RRI Jakarta, seorang supir truk kontainer yang kerap melintasi jalur tersebut mengungkapkan bahwa ada banyak titik pungli yang harus mereka lalui setiap harinya. Menurut pengakuan supir tersebut, nominasi pungli yang diminta tidak lagi hanya sekedar uang rokok sebesar Rp2.000 atau Rp5.000 pada malam hari di titik-titik tertentu yang rawan seperti kawasan Kamal Dalam. Oknum preman bisa meminta uang hingga puluhan ribu rupiah. Ia juga menceritakan bahwa para pelaku tidak segan-segan bertindak kasar jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Lokasi di tanjakan atau turunan sering dimanfaatkan untuk mencegah truk, di mana para supir seringkali terlibat adu mulut hingga berkelahi dengan para pemalak.
8: Itu paling banyak gitu bang, makanya banyak yang ditolakin order ke sana.
10: Bang, ini kan saya juga lagi di TKP nih, saya ngelihat yang di pertigaan yang udah deket ke arah masuk pintu tol nih, itu kan kayaknya paling banyak. Kalau abang sendiri pernah kena berapa kali sih bang?
8: Pokoknya dari keluar tol itu 1, 2, 3, 4, 5.
10: Oh, itu ada 5 titik berarti?
8: Keluar tol ya, dari keluar tol Kapuk ya.
9: Keresahan supir semakin menjadi karena pihak perusahaan tempat mereka bekerja umumnya tidak mau menanggung biaya pungli tersebut. Alhasil, para sopir terpaksa memotong uang jalan mereka sendiri atau nombok untuk bisa lewat dengan aman. menanggapi klaim kepolisian yang menyebut telah menangkap para pelaku pungli di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, para supir merasa tindakan tersebut belum efektif. Mereka melihat wajah-wajah lama atau kelompok baru tetap muncul kembali di jalanan tak lama setelah operasi pembersihan dilakukan. Para supir berharap ada tindakan tegas dan pengawasan yang konsisten dari pihak kepolisian, khususnya di jam-jam rawan dan titik-titik krusial di kawasan Kamal, agar jalur logistik tersebut bisa bebas dari praktik pemerasan yang merugikan rakyat kecil. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Menjelang Idul Adha 2026, peternak sapi di Cimanuk, Pandeglang memperketat prosedur kesehatan melalui vaksinasi ulang dan juga pengawasan rutin dokter hewan untuk menangkal ancaman virus PMK. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Dari tahun ke tahun ya, kira-kira 3 tahun terakhir ini, penyakit PMK ini memang datang menjelang Idul Adha biasanya.
12: Peternakan sapi Jawara di Desa Cimanuk, Kabupaten Pandeglang memperketat prosedur kesehatan hewan guna mengantisipasi ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Idul Adha 2026. Langkah preventif ini dilakukan seiring meningkatnya aktivitas tawar-menawar dan masuknya stok sapi baru dari berbagai daerah luar Provinsi Banten. Pengelola peternakan sapi Jawara, Muhammad Ari Praganta, mengungkapkan bahwa vaksinasi menjadi benteng utama dalam melindungi ternak dari serangan virus. Sapi-sapi yang didatangkan dari daerah asal seperti Jawa Timur hingga Bali disebutnya telah dipastikan mendapatkan vaksin, bahkan dilakukan vaksinasi ulang setibanya di kandang Cimanuk. Selain vaksinasi, aspek kebersihan kandang dan asupan gizi dikatakannya menjadi prioritas harian untuk menjaga imunitas sapi potong tetap optimal. Peternakan menerapkan standar operasional prosedur yang ketat dengan rutin membersihkan sanitasi serta memberikan pakan berkualitas khusus pengemukan.
11: Dari tahun ke tahun ya, kira-kira 3 tahun terakhir ini, penyakit PMK ini memang datang menjelang Idul Adha biasanya. Jadi kita memang harus persiapan sapi sebelum dikirim di sini, mungkin divaksin, bahkan bisa divaksin ulang di sini. Dan kita kebersihan kandang juga harus diutamakan sih. Pakan pun kita nggak boleh kurang dari sisi gizi maupun jumlahnya, sehingga mengurangi sapi tertular, terutama sapi baru ya. Itu gampang tertular sekali karena kan fisiknya masih lemah, baru datang dari daerah ini.
12: Meskipun harga sapi mengalami kenaikan antara 500 ribu hingga 1 juta akibat biaya pakan dan transportasi, menurutnya permintaan masyarakat tetap menunjukkan tren positif. Ari mengatakan konsumen saat ini jauh lebih kritis dalam memilih hewan kurban dengan menanyakan riwayat kesehatan dan bukti pemeriksaan medis dari dinas terkait. Ancaman PMK yang sering muncul menjelang hari raya besar disebut Ari menuntut peternak untuk lebih waspada dalam mengolah keluar masuk hewan. Penjagaan lebih awal dipandangnya jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan melakukan pengobatan saat ternak sudah terjangkit. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Propernanung larang sekolah siswa gratis pungut biaya dari siswa maupun orang tua siswa. PT KAI ubah nama kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi kereta api Anggrek. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau berry. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.

91,2 Pro Satu RRI Jakarta, Yongki Mikama dengan Sudut Hati. Saudara pendengar, Badan Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta bersama dengan personil Polda Metro Jaya telah menindak toko kosmetik yang menjual obat keras tanpa izin di Ciracas, Jakarta Timur. Dalam press release-nya pada Sabtu 9 Mei, Kepala BBPOM Jakarta Sofian Chandrawati Anwar mengungkapkan operasi terhadap toko kosmetik yang dilakukan pada Rabu 6 Mei lalu sebagai upaya menjamin peredaran obat dan makanan yang aman dan bermutu sesuai dengan ketentuan. Nah, saudara pendengar, dari hasil operasi di mana petugas menemukan 72 jenis obat keras, 1 jenis obat kedaluwarsa, serta 14 jenis kosmetik obat bahan alam tanpa izin edar dan telah masuk dalam daftar public warning. Dan juga diimbau tentunya masyarakat untuk bisa selalu waspada dan menjadi konsumen yang cerdas dengan melakukan cek link, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan juga kedaluwarsa sebelum membeli ataupun mengkonsumsi produk obat dan makanan kita.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Bu, benar anak ibu yang perawat dikirim ke pelosok sana?
2: Iya, Bu. Daerah terpencil itu butuh banget tenaga medis. Dan anakku mau kok dikirim ke sana.
1: Tapi jauh sekali loh, Bu. Nanti kangen, khawatir.
2: Iya, rasanya memang berat. Tapi kalau tidak ada yang mau pergi, bagaimana pasien di sana bisa terbantu? Anakku bilang, ini tugas mulia, Bu.
1: Semoga anakmu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya.
2: Amin. Doa ibu juga sangat berarti, Bu Ira.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.

91,2% dari Jakarta. Puput Melati dengan Bawa Ledaku yang masuk dalam album bertajuk sama dengan Bawa Ledaku yang dirilis di tahun 2002. Baik, kita akan sampai sudah bergabung di WhatsApp ada Ibu di Jatiwaringin. Selamat sore Ibu Is, selamat bertugas Ma Ferli, salam sehat dan semangat. Amin. Cuaca di sini hujan baru reda. Tetap jaga kesehatan dengan kondisi yang tak menentu, Ibu Is. Baik, kita tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan aplikasi yang Anda butuhkan, yaitu RRI Digital. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini

0: menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobot dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobot dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 dibangun berdasarkan potensi fungsi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis ataupun bakteri penyebab TB dan tidak mengandung nanobot. Di mana proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan juga pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Yuvi Widianto featuring Liodra dengan Terlalu Cinta. Ini terlalu keren mendengar, di mana tim nasional e-sport Indonesia meraih medali emas dan perak nomor PUBG Mobile Solo dalam Southeast Asian e-sport Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada Sabtu hari ini. Di mana pelatih kepala timnas e-sport Indonesia Richard Permana memuji sikap proaktif dua atlet PUBG Mobile, Alan Reynold Kumasi dan juga Fazril Haikal Aditya yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Di mana Alan yang menggunakan nama panggung yaitu Satar berhasil merebut medali emas nomor solo setelah mengumpulkan total 42 poin dari 2 game yang dimainkan. Sementara Fazril ataupun Yumi ini meraih medali perak dengan total 37 poin. Nah, tentunya tidak hanya berprestasi di nomor solo, Alan dan juga Fazril juga meraih medali perunggu saat turun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo. Dan di mana Richard mengatakan sikap proaktif para atlet telah terlihat sejak menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Dan menurutnya para pemain aktif menginisiasi latihan mandiri untuk bisa menghadapi format pertandingan yang tidak biasa di Ho Chi Minh City. Baik, ini keren ya, mereka mendengar tidak hanya berpuas diri, tapi terus melakukan latihan mandiri. Oke, kita harapkan keberhasilan tim Indonesia e-sport di ajang South Asian Nation Cup 2026 tentunya dapat menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda tanah air untuk bisa terus berprestasi dan juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-sport di kawasan Asia Tenggara.

0: tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Burung kedasih, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasih juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasih menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.

91,21 dari Jakarta, Samson dengan kenangan terindah ataupun menjadi hari yang terindah pendengar, dengan mengisi berbagai kegiatan yang seru dan juga mengasyikkan ya bersama dengan keluarga tercinta. Di mana Kota Jakarta menyajikan beragam fasilitas lengkap dan terbaru untuk bisa menarik wisatawan agar bisa terus berdatangan. Nah, di mana sejumlah rekomendasi kegiatan yang bisa Anda lakukan di akhir pekan kali ini. Yang pertama adalah Car Free Day di Rasuna Said. Nah, pendengar, di mana tadi pagi Gubernur DKI Jakarta memajukan jam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ataupun yang kita kenal dengan Car Free Day menjadi pukul 5.30 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat mulai 1 Juni 2026. Setelah lebih dulu diuji coba ya pekan ini di kawasan Tamrin Sudirman dan Rasuna Said. Yang kedua pendengar, ada konser Makeup Block Party di Blok M. Untuk Anda bisa memilih menghabiskan waktu di akhir pekan di Blok M, Jakarta Selatan dengan konser Maybelline X Makeup Block Party di Taman Literasi secara gratis. Acara ini berlangsung mulai 8 sampai dengan 10 Mei hari ini dan besok ya, terakhir berarti pendengar. Mulai pukul 10 hingga 21 yang menghadirkan Gubernur Blok M, Vino, terus juga ada penyanyi Andrian Khalif dan juga Indah Kuswa. Seru tentunya pendengar. Selanjutnya ada Explore Jakarta bersama dengan @stepinto.jkt. Itu komunitas @stepinto.jkt. Ini mengajak warga mengikuti tur jalan kaki ke Taman Bendera Pusaka pada hari ini dan juga besok ya, 10 Mei 2026. Tentunya nanti peserta bisa mendaftar melalui tautan yang tersedia di Instagram dan juga membayar pemandu tur seikhlasnya. Selanjutnya ada Jakarta Menulis, yaitu di Perpustakaan Jakarta Ismail Marzuki mulai 26 April sampai dengan 12 Juli 2026, di mana peserta akan belajar teori hingga praktek penulisan yang dibimbing langsung oleh Gramedia. Dan terakhir ada event yaitu rekomendasi menonton film bioskop Indonesia, yaitu Ghost in Cell yang disutradarai oleh Joko Anwar, di mana film ini bercerita tentang teror hantu di dalam penjara Labuhan Angsana yang mengincar narapidana dengan energi negatif. Sedangkan film horor asal Korea yang berjudul Salmokji Whispering Water yang bercerita tentang kru film yang menuju sebuah waduk angker lalu menemukan sesuatu yang bersembunyi di dalam air yang gelap dan dalam. Dan tentunya ada beberapa tempat dan juga film rekomendasi ya yang bisa disaksikan ataupun didatangi akhir pekan. Ataupun sudah ada kegiatan seru pendengar yang sudah Anda siapkan di akhir pekan ini, bisa berbagi informasi dan juga kebahagiaan bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne, adalah sebuah buku yang mengulas tentang hukum tarik-menarik atau hukum pikiran. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk mengubah hidup mereka melalui pemikiran positif dan visualisasi. Penulis menekankan pentingnya pemikiran yang positif dan fokus pada tujuan, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berbagai contoh kesuksesan dan transformasi hidup dari orang-orang yang menerapkan ajaran dalam buku ini juga menjelaskan secara rinci. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi realitas kita. Dengan membayangkan dan memvisualisasi apa yang diinginkan, seseorang dapat menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Rhonda Byrne juga menyorot kekuatan rasa syukur dan bagaimana menghargai apa yang kita miliki saat ini dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan. Buku ini mendorong pembaca membentuk tujuan dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Melalui buku ini, pembaca diingatkan untuk memahami kekuatan pikiran mereka sendiri dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai impian dan tujuan hidup mereka. Pesan utamanya adalah bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita dan bahwa kita dapat membentuknya sesuai dengan keinginan kita melalui pemikiran positif dan tindakan yang sesuai.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, share pendengar, sejenak lagi kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang berkumandang pada pukul 17:48. Bagi pendengar yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad.
1: Hasan bin Sahih memiliki budak perempuan, lalu menjualnya. Budak ini selalu membangunkan majikan dan keluarganya di malam hari. Kala dibangunkan si budak, mereka berkata, "Tunggu sampai terbit fajar." Si budak bertanya, "Apakah kalian tidak sholat tahajud?" Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan sholat subuh." Kemudian budak itu datang kepada Hasan bin Sahih sambil menangis dan berkata, "Aku ingin kembali kepadamu, wahai Hasan. Engkau telah

jualku kepada orang-orang yang merasa cukup dengan sholat-sholat fardu. Hasan pun membelinya lagi. Diriwayatkan, Hasan selalu membangunkan saudara dan ibunya untuk sholat malam. Setelah ibunya meninggal, dia membangunkan saudaranya saja. Setelah saudaranya meninggal, dia bangun malam sendirian tanpa ditemani oleh ibu dan saudaranya.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2% RRI Jakarta, Savage Garden dengan Truly Madly Deeply. Serba dengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, payung teduh dengan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Saudara pendengar, di mana pemerintah mempercepat normalisasi Sungai Ciliwung untuk bisa menekan resiko banjir di Jakarta hingga Mei 2026. Di mana progres proyek ini telah mencapai 17 km ataupun sekitar 52% dari total target penanganan sepanjang 33 km. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sisa normalisasi sepanjang 16 km harus segera dilaksanakan, dan di mana dijelaskan pemerintah menargetkan pelebaran sungai dari lebar existing sepanjang 15 sampai dengan 25 meter menjadi 35 sampai dengan 50 meter. Tentunya langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas aliran sungai Ciliwung dari sekitar 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik. Ya, kita harapkan bukan hanya sekitar di sungai Ciliwung, tapi juga di tali-tali air yang juga perlu menjadi sorotan ya, ataupun menjadi tujuan dari Pemda setempat untuk bisa membersihkan kali-kali yang ada di wilayah Jakarta. Ya, mendengar, kita harapkan percepatan normalisasi Sungai Ciliwung juga bisa mengurangi resiko banjir di Jakarta secara signifikan dan bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang bermukim di wilayah rawan yang terdampak banjir.

tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.

0: Baik saudara pendengar, kita akan mengupdate perakiran cuaca perairan Jakarta dan utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta bersama dengan Prakirawan Triyanti. Silakan rekan Yanti.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat sore Mas Ferli dan para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Triyanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai hari ini tanggal 9 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum sebesar 10 knot atau setara dengan 18 km per jam di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang 0,1 hingga 0,5 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Sedangkan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta, dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat esok siang. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Triyanti. Itu dipendengar untuk update perakiran cuaca perairan Jakarta dan utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta.

Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar

Keuangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Agnes Monica dengan Sebuah Rasa. Berdengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
5: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
6: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
5: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
10: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
9: konkret. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
12: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
13: Ayan. Iya, Ayan.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
14: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
15: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
14: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
17: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
13: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta di Bandung. Sama berlangsung partai kita dan kita berada di Garuda Yaksa dalam laga final atau partai final dari Saat ini kita masih di musim 2025 2026. Saat ini kita masih di musim 2025 2026.
19: pertama mereka dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terbilang cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Nira Abdulli Tilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

91,2 RRI Jakarta, Yura Yunita dengan Berawal dari Tatap, yang menjadi lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Baik, saudara pendengar, RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pagi, Smart Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Market Erwin. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2 Pro 1 dari Jakarta. Alika dengan Aku Pergi. Memang sepertinya harus pergi pendengar, karena selepas ini akan ada Bung Andes yang akan menyambung kebersamaan kita di malam hari ini dalam Jakarta malam ini ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan semoga akhir pekan Anda bisa berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Semesta memberkati.

tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga.

0: keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Kembali di Jakarta Malam Ini, melanjutkan kebersamaan dari Jakarta sore ini. Tadi ditemani oleh Verlian, sekarang ditemani hingga pukul 12 malam nanti bersama Anda Satria. Apa kabar Anda di weekend ini atau di hari Sabtu, tepatnya tanggal 9 Mei 2026? Lancar semuanya? Ada yang mungkin lagi di jalan juga, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara. Mengajak serta putra-putri ya, untuk juga jalan-jalan menghabiskan akhir pekan di malam ini. Tadi saya kesini jalanan di depan Medan Merdeka Barat, ini juga lumayan ramai, Monas juga lumayan ramai pendengar. Ini karena mungkin menghabiskan waktu ya, malam minggu, malam ini. Anda juga boleh ikutan bergabung tentunya bersama kami di 0811 7972 7912. Line teleponnya di 0213441499 dan 0213440696. Lagu pertama dibuka dari Wilson Idol dengan Tersiksa Lagi.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Sudah menghabiskan waktu malam minggunya atau akhir pekan Anda, atau Anda juga sekarang baru aja keluar gitu ya, bersama keluarga, teman-teman, anggota keluarga yang lain, putra-putri mungkin menuju ke Monas, Taman Mini, Kota Tua, atau juga hal-hal yang bisa dilakukan bersama keluarga di malam hari ya. Karena malam minggu gitu biasa dihabiskan juga weekendnya dengan makan-makan atau juga berkumpul atau juga ke taman gitu ya. Di Jakarta banyak taman yang buka hingga pukul 12 malam tentunya. Tapi sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama pendengar untuk drama radio dengan judul Aspal dan Air Mata, yang merupakan produksi dari RRI Cirebon. Mari kita dengarkan bersama.
1: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu, ngopi gitu pak, biar seger.
2: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
1: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget, mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
2: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak?
3: Bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
2: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
4: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
2: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
1: Bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
2: Udah, ambilin kopi hitam aja, yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
4: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh, kami tuh bawa anak kecil pak.
2: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
2: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak, itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
2: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
6: Pak, Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak, rem.
4: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua, ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, pak, Pak Basuki.
2: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup, pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
2: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
5: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
7: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
2: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
5: Pak Basuki, kalau Bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak Bapak kuliah? Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
4: Kami paham Bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
8: Bapak, Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
2: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
8: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
5: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
2: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
7: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
2: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
9: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
5: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
2: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti dress area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
9: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
3: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
2: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
10: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.

Anda masih di Jakarta malam ini mendengar bersama saya Andes Satria tentunya yang akan menemani hingga pukul 24 malam nanti. Saya mau menyapa dulu untuk Bu Is yang ada di Jatiwaringin. Halo Bu Is. Kata Bu Is, halo Bung Andes, selamat malam, selamat bertugas malam ya. Siap Bu Is, tetap semangat juga tentunya. Sehat selalu dan tetap semangat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Is. Salam untuk timnya juga, cuaca cerah nih Bung Andes di tempat Bu Is di Jatiwaringin ya. Kata Bu Is, baru aja ada family baru pada pulang. Wah, serunya dikunjungi oleh saudara-saudara. Ini memperpanjang silaturahmi juga tentunya. Terima kasih Bu Is, informasi cuacanya juga. Untuk Anda pendengar yang lain, ditunggu untuk bergabung juga bersama kami tentunya di Jakarta malam ini di 0811 7972 7912. Line telepon masih sama, fix line kami ada di 0213441499 atau 0213440696. Ada juga yang mungkin ingin istirahat cepat gitu ya, karena besok mau CFD pagi-pagi, atau ada satu hal yang juga harus dikerjakan pagi di hari Minggu. Ini banyak juga yang mau tektokan keluar kota, misalnya ke Bandung, tapi pulang hari gak nginep gitu. Jadi besok pagi, hari ini mau tidur lebih cepat karena untuk menjaga stamina juga, dan juga istirahat yang cukup tentunya ya. Anda masih kami temani juga tentunya pendengar. Silakan sekali lagi Anda masih bisa bergabung bersama kami di chat, boleh di voice note, boleh di voice call juga boleh di 0811 7972 7912.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Jakarta malam ini, pendengar, bersama saya Andrea Satria. Apa kabar? Untuk Anda yang baru aja bergabung, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital tentunya, dimanapun Anda berada. Selamat malam ya tentunya untuk Anda yang juga sedang menghabiskan waktu di malam minggu ini bersama anggota keluarga, orang tercinta tentunya, atau juga teman-teman kumpul-kumpul ya, atau lagi di mobil nih sekarang ya, lagi mendengarkan. Dan juga untuk Anda yang masih di transportasi umum, yang lagi di KRL, lagi nunggu di stasiun, lagi juga di MRT, LRT, hati-hati, jaga tetap selalu barang bawaan Anda ya. Dan Anda juga bisa mengabarkan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda, pendengar. Kalau di Medan Merdeka cuacanya cerah berawan ya, tapi nggak terlalu panas. Biasanya malam-malam kemarin tuh panas atau lembab gitu, tapi yang ini ada anginnya ya. Kalau di sekitar Anda seperti apa, atau di wilayah Anda, silakan di 0811 7972 7912, dan line telepon ada di 0213441499 atau 0213440696.

0: Berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia, kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

The Way You Make Me Feel dari The King of Pop ya, almarhum Michael Jackson. Mendengar ngajak kita ke pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Filmnya juga sedang tayang ya, atau lagi tayang juga. Ini film tentang biografi seorang sosok King of Pop Michael Jackson ya. Tentunya ini juga film yang kalau Anda penggemarnya atau kayak saya gitu ya, yang tumbuh besar di lagu-lagunya Michael Jackson, kayaknya jadi pengen tahu gitu, pengen nonton apa yang terjadi atau apa yang diceritakan dalam film itu, dan bagaimana juga pasti kan ada fakta-fakta baru yang ternyata sebagai ya penggemar juga dan juga yang tumbuh di era musik-musik Michael Jackson, pengen tahu saat itu sedang terjadi apa atau di balik layar seperti apa. Menarik rasanya ya tentunya. Untuk Anda juga yang baru aja bergabung, selamat malam. Untuk Anda yang baru bergabung di Jakarta malam ini, akan ditemani oleh Anda Satria hingga pukul 24 malam nanti. Tentunya Anda bisa berinteraksi bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499 di WhatsAppnya di 0811-7972-7912. Nanti kita juga akan mendengarkan Jazzy Night ya, yang juga akan kita relay tentunya untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu jazz di malam minggu ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria di Jakarta malam ini.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
2: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
3: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
4: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah.

0: hidupnya, bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
1: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
2: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
3: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Lia Kusumawardani ada di sini lagi di Jazzy Vibes yang pasti kita selalu bareng ya. Setiap Sabtu malam pukul 21 sampai 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan saya pasti akan muterin musik-musik jazz pilihan untuk Anda. Gimana kalau sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, saya coba putar yang satu ini, oke? Okay?

0: Early Soviet Jazz Tunes.
1: Komposisi Alexander Fosmong yang berjudul Dance Happy dibawakan oleh Chamber Orchestra La Primavera dengan konduktor Rustem Abiazov. Melodi ini dikomposisi sebagai tarian rumba. Tarian ini dianggap lahir di Kuba pada abad ke-19. Pada bagian pertama abad ke-20, tarian ini memperoleh popularitas di seluruh dunia. Jazz lovers, inilah komposisi Alexander Fosmong yang berjudul Dance Happy, dibawakan oleh Chamber Orchestra La Primavera dengan konduktor Rustem Abiazov.

Waktu malam hari ini saya mau mengajak Anda ngobrol tentang sebuah tulisan menarik dari Journal of Jazz Studies tahun 2011. Judulnya Fortes Lecture on Jazz and Introduction, yang menulis namanya Benjamin Giffen. Jadi tulisan ini ya, jazz lovers dan pendengar Pro 1, membahas sebuah kuliah jazz legendaris yang dibuatnya tahun 1958 oleh seorang teoritikus musik namanya Alan Forte. Judulnya pada masa itu, judul kuliahnya, The Development of Diminutions in American Jazz. Dan menariknya, kuliah ini dianggap sebagai salah satu analisis akademis paling awal tentang improvisasi jazz. Nah, itu dianalisis tuh harmoninya, dibedah struktur solo improvisasinya, dan macam-macamnya lagi. Alan Forte ini seorang teoritikus musik Amerika yang lahir tahun 1926, dan dia tuh dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia teori musik modern. Dia lama mengajar di Yale University, terus juga dikenal luas karena penelitiannya tentang musik atonal, tentang set theory, dan juga analisis musik klasik modern. Walaupun dikenal sebagai teoritikus musik klasik, tapi ya itu, dia akhirnya membawa pendekatan akademis ke musik populer Amerika dan juga jazz. Dia juga meneliti struktur melodi, struktur harmoni, ritme dalam lagu-lagu Great American Songbook yang sekarang dianggap sebagai salah satu analisis akademis paling awal tentang improvisasi jazz. Nanti kita bahas lah ya isi apa yang disampaikan Benjamin Giffen tentang Alan Forte dan apa isi materi kuliahnya Alan Forte, karena menurut saya menarik banget. Stay tune!

0: Richest Figure of the Week.
1: Richest Channel.
2: Charles Mingus lahir di Nogales, Arizona. Ayahnya, Charles Mingus Sr., adalah seorang sersan di Angkatan Darat Amerika Serikat. Mingus Jr. sebagian besar dibesarkan di daerah Watts di Los Angeles. Latar belakang etnis Mingus sangat kompleks. Nenek moyangnya termasuk keturunan Jerman Amerika, Afrika Amerika, dan penduduk asli Amerika. Kakek dari pihak ibu adalah warga negara Tionghoa Inggris yang berasal dari Hong Kong, dan nenek dari pihak ibu adalah seorang Afrika Amerika dari Amerika Serikat bagian selatan. Dalam autobiografi Mingus, Beneath the Underdog, Charles Mingus Sr. mengklaim telah dibesarkan oleh ibu dan suaminya yang merupakan orang kulit putih sampai dia berusia 14 tahun. Saat usia 14 tahun, ibunya mengungkapkan kepada keluarganya bahwa ayah sebenarnya dari Mingus Jr. adalah seorang budak kulit hitam. Namun, sang ibu harus melarikan diri dari suaminya, keluarga, dan memutuskan untuk hidup mandiri. Dalam autobiografi itu, tidak mengonfirmasi apakah Charles Mingus Sr. atau Mingus sendiri percaya bahwa cerita ini benar. Terkait ibunya, ia hanya mengizinkan musik yang berhubungan dengan gereja yang dimainkan di rumah mereka. Tetapi Mingus mengembangkan kecintaan awal terhadap musik lain, terutama musik Duke Ellington. Ia memperoleh trombone dan kemudian cello, meskipun ia tidak dapat mengikuti cello secara profesional karena pada saat itu hampir mustahil bagi seorang musisi kulit hitam untuk berkarir di musik klasik, dan cello tidak diterima sebagai instrumen jazz. Meskipun demikian, saat ia belajar bass dengan Red Callender di akhir tahun 1930-an, Callender bahkan berkomentar bahwa cello masih menjadi instrumen utama Mingus. Di Beneath the Underdog, Mingus menyatakan bahwa dia tidak benar-benar mulai belajar bass sampai Buddy Collette menerimanya ke dalam swing band-nya dengan ketentuan bahwa dia menjadi pemain bass band tersebut.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Terima kasih.

saya masih ingin mengajak Anda membahas jurnalnya Benjamin Given yang judulnya Fortes Lecture on Jazz, An Introduction. Jadi, di era 1950-an, jazz itu kan masih sering dianggap sebagai musik hiburan dan musik spontan aja gitu, yang dimainkan berdasarkan rasa. Jadi belum banyak nih akademi musik yang akademisinya membahas atau benar-benar melihat jazz sebagai bentuk seni yang layak dianalisa sedalam musik klasik. Nah, Alan Forte, katanya Benjamin Given itu, dia datang dengan pendekatan yang berbeda. Dia percaya kalau improvisasi jazz itu sebenarnya punya struktur yang sangat kompleks. Jadi untuk menjelaskan itu, dia pakai teori musik klasik dari Hendrik Stenker, seorang teoritikus musik yang biasanya digunakan untuk menganalisis karya Beethoven, Mozart, atau juga Bach. Forte lalu mencoba untuk menerapkan pendekatan itu ke musik jazz, mulai dari blues awal sampai bebop. Dan waktu itu, idenya termasuk sangat revolusioner. Jadi dia membahas tuh, gimana seorang improviser gitu, mengambil ide melodi sederhana, terus mengembangkannya menjadi solo yang panjang dan kompleks. Terus ritmenya bisa diubah, bisa diperpanjang, bisa dihias, bisa diputar arahnya. Terus bisa berkembang lagi improvisasinya gitu ya. Dan Forte menyebut proses ini sebagai diminution. Kalau improvisasi jazz itu sebenarnya punya logika internal dan arsitektur musikal yang kuat. Jadi kalau menurut dia, solo jazz yang terdengar bebas itu sebenarnya dibangun dengan pemikiran musikal yang dalam. Menarik ya?

0: Masih mau mengajak Anda membahas tulisan pengantar karya Benjamin Giffen yang menjelaskan kalau kuliah Alan Forte di tahun 1958 itu menarik. Jadi kalau menurut Benjamin Giffen, tulisan Alan Forte itu atau kuliah, materi kuliahnya Alan Forte itu sempat tidak dipublikasikan selama puluhan tahun. Karena pada masa itu memang belum banyak nih ruang akademis yang benar-benar terbuka untuk studi jazz. Bayangin aja, sekarang kita tuh punya banyak jurnal jazz ya. Kalau sekarang nih, karena kan memang sudah berkembang gitu ya, program studi jazz juga banyak nih di kampus-kampus besar. Tapi waktu tahun 1958 itu, dunia akademik musik tuh belum siap menerima jazz sebagai objek studi yang serius. Karena waktu itu ya kebayangnya pasti kalau kuliah musik itu ya klasik gitu ya. Karena itulah kuliahnya Forte baru akhirnya diterbitkan lebih dari 50 tahun kemudian melalui Journal of Jazz Studies. Setelah Perang Dunia II, Forte sempat bermain jazz secara profesional sebelum akhirnya masuk ke dunia akademik. Jadi dia hidup tuh, tadi di sesi sebelumnya saya sempat cerita kalau dia hidup di masa lahirnya bebop dan pernah menyaksikan langsung penampilan legendaris musik jazz gitu ya. Jadi ya dia memang mendengar langsung permainan-permainan musisi jazz pada masa itu, termasuk Miles Davis di era awal karirnya. Jadi ketika dia ngomong tentang improvisasi jazz, itu bukan cuma teori dari yang apa namanya textbook aja, tapi memang dia melihat, dia mendengar sendiri gitu ya secara langsung.
1: Terus

Lia Kusuma Wardani masih di sini, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Kita masih di Jazzy Vibes sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selingan dulu kali ya, gara-gara baca sosial media saya, gara-gara baca Instagram dan juga threads. Belakangan ini lagi banyak yang komen di threads tuh, lagi banyak yang bilang kalau Instagram lagi bersih-bersih gitu. Terus followersnya pada banyak yang hilang gitu. Ada yang bilang, coba cek Instagram followers kalian. Ada nggak yang tiba-tiba followersnya berkurang mendadak? Ada yang hilangnya sekitar 100 followers. Ada yang bahkan banyak banget. Taylor Swift itu kehilangan 5 juta followers. Ariana Grande kehilangan 7 juta followers. BTS 7 juta followers katanya. Kylie Jenner 15 juta followers. Karena Instagram bilang lebih dari 50 juta fake accounts itu dihapus. Jadi memang belakangan lagi ramai nih membahas kehilangan followers yang drastis dalam waktu singkat. Ada yang mengeluh juga karena ya jadinya kelihatan dong followers aku dikit gitu. Jadi ternyata selama ini followersnya adalah bot gitu ya. Bagaimana dengan Anda, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1? Sempat lihat-lihat juga kah akun Instagram dan juga ini threads Anda mungkin? Kalau saya karena ya memang Instagramnya segitu-segitu aja, kayaknya gak ada perubahan deh. Dan kayak semua yang ikut atau yang saya follow dan followers itu kayak teman-teman sendiri gitu ya. Jadi gak ada botnya. Nah ini mungkin yang lebih berpengaruh tuh kalau misalnya musisi gitu ya. Kalau misalnya public figure gitu kali.

0: Early Soviet Jazz Tunes.
1: Komposisi Jazz Suite for Piano and Orchestra, karya Alexander Fassmann, bagian pertama, Snowflakes, dibawakan oleh Daniel Kramer pada piano, Silvantiev Academic Grand Concert Orchestra, dengan konduktor Alexander Klevitsky. Jazz Suite karya Fassmann termasuk dalam gaya musik simfoni jazz. Gaya ini menggabungkan unsur jazz komersial dan musik simfoni ringan. Gaya ini merupakan semacam simbiosis campuran klasik romantik Eropa, jazz Afrika Amerika, dan musik populer Amerika. Jazz lovers, inilah Jazz Suite for Piano and Orchestra, karya Alexander Fassmann, dibawakan oleh Daniel Kramer pada piano, Silvantiev Academic Grand Concert Orchestra, dengan konduktor Alexander Klevitsky.

0: Early Soviet Jazz Tunes.
1: MRE Jazz Channel.

Nah, kalau tadi saya sudah mengajak Anda untuk ngobrolin satu artikel yang ditulis oleh Benjamin Giffen di Journal of Jazz Studies yang berjudul Fortes Lecture on Jazz, an Introduction, yang dia membahas tentang karyanya Alan Forte. Sekarang saya itu ingin membuka apa sih yang dia sampaikan gitu ya pada saat kuliah di tahun 1958 itu. Ternyata di materi kuliahnya dia tuh membahas kalau solo jazz itu sebenarnya punya struktur berpikir yang sangat rapi dibalik kesan spontan dan bebas yang kita dengar, dan kita selalu bilang jazz itu penuh improvisasi gitu. Tapi ternyata kalau menurut Alan Forte itu ada struktur berpikirnya. Jadi di dalam kuliahnya, Forte ini membandingkan perkembangan improvisasi jazz dari era blues, di awal-awal era blues, sampai bebop. Menurutnya, improvisasi jazz itu berkembang seperti perkembangan musik klasik Eropa. Di blues awal, improvisasinya masih sederhana. Tapi waktu masuk era modern jazz dan bebop, terutama lewat permainannya Charlie Parker, improvisasinya jauh lebih kompleks, lebih cepat, penuh detail musikal kalau menurut dia. Dia bahkan menyebutkan juga kalau teknik improvisasi Parker itu punya kompleksitas yang mirip sama musik romantik akhir abad ke-19 di Eropa. Menarik ya? Nanti kita bahas lagi.

0: Istriku.
1: Legendary Jazz Figure of the Week.
2: RRI Jazz Channel.
3: Charles Mingus Jr. adalah seorang bassist jazz Amerika, komposer, pemimpin band, pianis, dan juga penulis. Ia dianggap sebagai seorang pendukung utama improvisasi kolektif yang merupakan salah satu musisi dan komposer jazz terhebat dalam sejarah. Dengan karir selama 3 dekade, ia tercatat pernah berkolaborasi dengan musisi jazz hebat lainnya seperti Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach, dan Eric Dolphy. Karya Mingus berkisar dari bebop hingga advance dan jazz avant-garde dengan ensemble kecil dan menengah hingga gaya post-bop pada rekaman penting seperti Pithecanthropus Erectus pada tahun 1956 dan Mingus Ahem pada tahun 1959. Komposisi Mingus terus dimainkan oleh musisi kontemporer mulai dari repertori band Mingus Big Band, Mingus Dynasty, dan Mingus Orchestra hingga siswa sekolah menengah yang bermain tangga lagu dan berkompetisi di kompetisi sekolah menengah Charles Mingus. Pada tahun 1993, Perpustakaan Kongres memperoleh kumpulan makalah Mingus termasuk musik, rekaman suara, korespondensi, dan foto-foto yang digambarkan sebagai akuisisi terpenting dari koleksi manuskrip yang berkaitan dengan jazz dalam sejarah perpustakaan.
1: Legendary Jazz Figure of the Week.
2: Ara

Okay, mari lanjut membahas satu materi kuliahnya para mahasiswa tahun 1958 yang materi kuliahnya tuh baru booming atau baru dirilis itu sekitar 50 tahun kemudian. Mata kuliahnya judulnya The Development of Diminutions in American Jazz. Ada satu bagian menarik yang saya baca di situ. Dia membahas rekaman Charlie Parker yang judulnya Blues. Dia menjelaskan bagaimana Parker itu membangun solo bukan dengan memainkan nada secara acak, tapi dengan mengembangkan satu ide kecil, terus menjadi rangkaian frasa yang panjang. Di materi kuliahnya, kalau nanti dibaca detail, kalau ada yang pengen tahu, kalau jazz lovers dan pendengar Pro 1 penasaran gitu ya, bisa dibuka tuh materi kuliahnya, tersedia dan bisa diakses dengan bebas di internet. Jadi kalau dilihat gambar partitur gitu ya yang dimasukin sama Alan Forte ke dalam materi kuliahnya, itu seru tau, jadi kayak ikutan kuliah musik gitu loh jazz lovers dan pendengar Pro 1. Jadi katanya Alan Forte, sebuah nada utama bisa dikelilingi oleh nada-nada lain sebelum akhirnya dia kembali ke pusat melodinya. Kalau menurut Forte, di situ tuh letak jeniusnya improvisasi Parker pada masa itu. Forte juga membahas perubahan harmoni di jazz modern. Dia bilang jazz lama

Di Jazzy Vibes pastinya Lia Kusuma Wardani masih ada di sini menemani Anda sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Yang pasti kalau setiap Sabtu, Jazzy Vibes itu bisa didengarkan di dua tempat. Di RRI Jazz Channel pastinya lewat aplikasi digital RRI. Atau bisa juga lewat relay di RRI Pro 1 Jakarta. Jadi Jazz Lovers dan pendengar Pro 1 bisa ikutan seru-seruan.

saya masih ingin membahas karya materi kuliahnya Alan Forte di tahun 1958 yang kemudian menjadi pijakan awal dari teori tentang jazz. Nah, Forte ini masuk lagi ngomongin improvisasi non-blues lewat permainannya Lester Young, judul lagunya These Foolish Things. Dia bilang, improvisasi jazz itu kadang-kadang gak mengikuti melodi asli lagu, tapi lebih mengikuti progresi chordnya. Jadi pemain musiknya sebenarnya sedang membangun melodi baru di atas fondasi harmoni lagu itu. Makanya harmoninya nyambung aja gitu ya, kayak nyambung aja walaupun melodinya gak sama. Forte itu melihat adanya kesinambungan polyphonic structure di dalam improvisasi Lester Young. Katanya teknik ini

diminutions in American jazz. Yang menarik yang tadi saya bilang, jazz lovers dan pendengar Pro 1, di bagian penutup kuliahnya, Forte ini bikin kesimpulan, sekaligus kayak ngasih statement yang katanya kontroversial. Dia bilang, perkembangan improvisasi jazz mungkin sudah mencapai puncaknya di masa lalu, katanya. Wow. Khususnya di era bebop. Karena menurutnya, kromatisme dalam jazz modern tahun 50-an itu justru mulai berkurang dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Jadi dia merasa banyak musisi jazz saat itu mulai terlalu berusaha terlihat serius gitu ya, mengikuti dunia musik klasik modern supaya dapat legitimasi akademis. Jadi menurut dia udah gak seru lagi. Itu disebutnya sebagai usaha yang sia-sia kalau menurut Forte. Tapi di sisi lain dia bilang dia tetap percaya kalau kekuatan terbesar jazz itu ada pada teknik improvisasinya. Dan mungkin itu yang membuat kuliahnya Alain Forte ini kayak terasa penting gitu ya sampai sekarang. Karena di situ juga dia menjelaskan

0: Early Soviet Jazz Tunes.
1: Soundtrack film komedi Behind Show Windows berjudul Gallop adalah karya Alexander Fosmang yang dibawakan oleh Orpheus Radio Symphony Orchestra, Peter Vostokov Jazz Orchestra dengan konduktor Sergei Kondrashev. Pada tahun 1950-an, Alexander Fosmang berkonsentrasi terutama pada musik sinema. Salah satu contoh luar biasa dari soundtrack yang digubah oleh Fosmang adalah film komedi Behind Show Windows. Film ini dibuat pada tahun 1955 dan mengisahkan dua rekan kerja yang awalnya tidak akur, tetapi lambat laun jatuh cinta di tengah upaya perampokan pabrik garmen tempat mereka bekerja. Jazz lovers, inilah soundtrack film komedi Behind Show Windows berjudul Gallop, karya Alexander Fosmang yang dibawakan oleh Orpheus Radio Symphony Orchestra, Peter Vostokov Jazz Orchestra dengan konduktor Sergei Kondrashev.

kalau ada rangkaian tur Indonesia dari seorang seniman keturunan Indonesia yang membawa warna musik yang sangat unik. Namanya tuh Alpha Mama. Alpha Mama atau Anita Meruntu. Dia ini musisi jazz berdarah Indonesia Manado dan Afrika Selatan yang tinggalnya di Belanda sekarang. Penyanyi jazz yang mengeksplorasi tema cinta dan kebebasan. Kemarin tuh bersama Erasmus Voice, Alpha Mama menggelar tur di beberapa kota di Indonesia sepanjang bulan Mei. Mulai dari Jazz Day di Batam tanggal 1 Mei, terus di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tanggal 5 Mei, sampai kemarin banget ke

hip-hop di dalam karya-karyanya. Tapi yang bikin musikalitasnya terasa berbeda itu bagaimana dia membawa akar budaya Indonesia ke dalam musiknya. Jadi dia bilang, dia banyak terinspirasi dari ritme dan tangga nada Nusantara. Mulai dari Raja Sunda, Kolintang Manado, Kecak Bali, sampai nuansa lagu-lagu daerah yang kemudian diramu dengan soul dan jazz modern. Dia juga membawa semangat dan pencarian identitas dari karya leluhur Indonesia ke dalam karya-karyanya dia. Tema yang sering muncul katanya kalau dari musik-musiknya Alpha Mama itu kebebasan, self-love, penyembuhan, sampai kebangkitan spiritual. Is it a sin? Is it a crime?

0: the Richest Figure of the Week.
1: Pada tahun 1952, Mingus mendirikan Debut Records bersama Max Roach sehingga dia dapat menjalankan karir rekamannya sesuai keinginannya. Meskipun demikian, rekaman paling terkenal yang dikeluarkan perusahaan adalah tokoh paling menonjol di bebop. Pada tanggal 15 Mei 1953, Mingus bergabung dengan Dizzy Gillespie, Parker, Bud Powell, dan Roach untuk konser di Massey Hall di Toronto, yang merupakan rekaman dokumentasi terakhir Gillespie dan Parker bermain bersama. Setelah acara tersebut, Mingus memilih untuk melakukan overdub pada bagian bassnya. Mingus sering bekerja dengan ensemble menengah sekitar 8-10 anggota yang terdiri dari musisi bergilir yang dikenal sebagai Jazz Workshop. Mingus membuat terobosan baru dengan terus-menerus menuntut agar para musisinya untuk bereksplorasi dan mengembangkan persepsi mereka pada lagu dengan mengadakan loka karya. Sehingga akhirnya Mingus dianggap membentuk para musisi ini menjadi mesin improvisasi kohesif yang dalam banyak hal mengantisipasi jazz freestyle. Beberapa musisi bahkan menjuluki loka karya sebagai universitas untuk musik jazz. Mingus juga mendukung improvisasi kolektif, mirip dengan parade jazz lama di New Orleans, yang memberikan perhatian khusus pada bagaimana setiap anggota band berinteraksi dengan grup secara keseluruhan. Dalam menciptakan bandnya, ia tidak hanya melihat keterampilan para musisi yang ada, tetapi juga kepribadian mereka. Banyak musisi melewati bandnya dan kemudian mencapai karir yang mengesankan. Dia merekrut seniman-seniman berbakat dan terkadang kurang dikenal, yang dia manfaatkan untuk menyusun konfigurasi instrumental yang tidak konvensional. Sebagai seorang pemain, Mingus adalah pionir dalam teknik double bass yang dikenal luas sebagai salah satu pemain instrumen yang paling mahir.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

Just Lovers dan pendengar Pro 1, apakah ada yang punya rencana ikutan mampir ke Prambanan Jazz 2026 tanggal 3, 4, dan 5 Juli di Prambanan, tentunya di Prambanan ya, di Yogyakarta. Mereka kemarin kan sudah mengeluarkan ini ya, line up fase pertama. Nanti katanya akan ada fase-fase berikutnya. Tapi untuk tiket pre-sale-nya sudah dijual juga. Jadi kayak ayo buru-buru aja kali ya kalau mau nonton. Hari pertama itu ada Michael Learns to Rock, ada Bara Suara, ada Moka, ada Perunggu, ada Lomba Sihir, ada Roni Parulian, ada Salma Salsabil. Terus ada Depan Turas, katanya mainin musik jazz juga.

Novi dan Nuno, terus Modulus. Wah, saya pengen banget nonton Modulus. Ada Frida Luciana dan juga ada Dinda Gania. Hari ketiga itu ada Tulus, ada Malik and the Essentials, ada Club Project, ada Faris RM, Ari Lasso, Jikustik, ada Rio Febrian dan juga ada Nonaria. Katanya sih ini kayak masih pemanasan karena masih fase pertama rilisnya, nanti akan ada rilis lagi nama-nama berikutnya untuk fase yang kedua. Mari kita tunggu aja. Tapi kayaknya kalau dari line up yang fase pertama ini menarik ya buat kita datangi. Liburan bareng aja kali ya kita ke Jogja. Oke, itu dia line up yang ada di Prambanan Jazz 2026.

lagi Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Dan siapa tahu kita punya topik-topik menarik lainnya yang bisa kita bahas di Jazzy Vibes. Yang pasti selamat beristirahat, selamat menikmati weekend Anda. Sampai bertemu minggu depan.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki miskin yang kelaparan dan tidak memiliki uang memberanikan diri mengetuk pintu sebuah rumah untuk meminta makanan. Keberaniannya lenyap saat pintu itu dibuka oleh seorang gadis muda. Ia tidak jadi meminta makanan dan hanya meminta segelas air. Gadis itu tahu bahwa anak laki-laki tersebut

tersebut sebenarnya kelaparan. Maka ia menawarkan susu hangat segelas besar. Anak laki-laki itu meminum susu itu secara perlahan, lalu bertanya, "Berapa harga susu yang menjadi hutangku?" Kemudian gadis itu menjawab, "Kau tidak perlu berhutang apapun. Ibu mengajarkan kami untuk tidak meminta bayaran atas perbuatan baik kami. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam." Demikian jawab anak laki-laki itu. Tahun demi tahun berlalu, gadis itu telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Namun, ia menderita penyakit kronis, yang para dokter di kotanya telah angkat tangan terhadap penyakitnya itu. Ia pun akhirnya dibawa ke rumah sakit di kota besar. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan medis. Howard Kelly mengenali wanita itu. Dan setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya wanita itu sembuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 ya, di pagi hari ini, kesempatan Minggu 10 Mei 2026. Senang sekali kembali saya Deddy Firoz yang menemani Anda tentunya dengan segala aktivitas yang mungkin sudah dipersiapkan hari Minggu ini. Akhir pekan yang menyenangkan gitu ya. Ada yang mungkin hari ini akan jalan-jalan, ada yang hari ini mau belanja bulanan, mau olahraga ataupun memang mau santai aja di rumah gitu ya, beberes rumah dan segala sesuatunya sebelum nanti esok kembali beraktivitas ya. Apapun yang dilakukan pagi hari ini, mempersiapkan segala sesuatunya di Pro 1 RRI Jakarta bersama saya Deddy Firoz menemani Anda tentunya sampai nanti tepat jam 10 pagi.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 dari Jakarta di pagi hari ini ya, Minggu 10 Mei 2026 kita masuk di Mutiara Pagi. Tentunya juga untuk Anda nanti bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga telepon ya. WhatsAppnya di 0811-7972-7912 atau teleponnya di 0213440696. Dan tema kita hari ini, healing yang sesungguhnya, mengobati lelah hati dengan zikir pagi. Sudah terhubung bersama saya pagi hari ini dari Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPP Wazin. Ini organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir. Kemudian juga beliau guru Islamik SMP Al-Siddiq International School Bekasi. Kita sapa langsung ya, ada Ustazah Retno Susan Handayani LCMPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dede.
1: Selamat pagi. Iya, insya Allah sehat ya Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Ustazah, untuk tema kita hari ini, healing yang sesungguhnya, mengobati lelah hati dengan zikir pagi. Ya.
2: Baik. Langsung ya.
1: Iya, silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih meminjamkan kita napas dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri di pagi Ahad yang barokah ini. Apa kabar sahabat RRI? Saya Retno menemani pagi Anda hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sering mendengar ya istilah burnout, atau lebih dikenal sebagai lelah mental ya. Ini banyak kita temui di tengah masyarakat kita. Banyak yang mencari, ketika mereka burnout tersebut, banyak mencari pelariannya keluar. Ya, mungkin saja dengan healing-healing ke tempat rekreasi atau sebagainya gitu kan. Namun di balik itu mereka tidak pernah menemukan ketenangan dengan batin yang hakiki ya. Yang nyatanya juga dibalik sepulang mereka healing, mereka masih merasakan gundah gulana dan sebagainya gitu kan. Padahal sebenarnya ya, obat healing itu atau ketenangan hati itu mereka bisa dapatkan di dalam diri mereka. Maka kita akan membahas bagaimana zikir pagi menjadi bentuk healing yang bukan hanya menenangkan tapi juga mencerdaskan. Dalam perspektif spiritual, zikir adalah ittisal atau lebih dikenal dengan koneksi. Ibarat smartphone di zaman sekarang ini, dia smartphone ini akan mati jika tidak berfungsi, jika kehilangan daya atau sinyal ya di smartphone tersebut. Begitu juga zikir. Maka zikir adalah cara kita sebenarnya mencas ulang ruh jiwa, mengkoneksikan diri, kemudian mengisi daya kembali, yang mana hal demikian langsung dari sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 level zikir ya. Yang pertama kita mulai dari lisan, kemudian masuk ke dalam hati dengan cara meyakininya, kita renungkan, kita dekatkan, hubungkan antara hati kita dengan Allah, kemudian mewujudkannya dalam amal perbuatan kita. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berkata, "Ala bizikrillah tatma'innal qulub." Yang artinya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ketenangan ini bukanlah sebuah hal yang pasif dan fatamorgana gitu, melainkan sebuah ketenangan yang benar-benar memberi kekuatan dan memberi kecerdasan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang pendidik ya, sering kadang mengamati berbagai performa ya yang terjadi di masyarakat. Banyak kadang timbul orang-orang yang stres atau lelah gitu kan. Yang mereka itu hanya bergantung kepada state of mind mereka gitu kan, atau kan, pada kondisi pikiran mereka saja gitu. Oh begini, begini, begitu gitu kan. Sehingga pikiran yang lelah dan hati yang gelisah adalah musuh utama dalam produktivitas mereka gitu. Mereka tidak menemukan jalan bagaimana untuk lari dari pikiran-pikiran yang ada di dalam diri mereka. Saat kita bising dengan kekhawatiran dunia dan godaan setan lainnya, kadang otak akan sulit untuk fokus atau deep work ya. Karena otak itu sudah penuh dengan segala-galanya ya, ibaratnya ibaratnya komputer ya, sudah penuh dengan file-file, jadi tinggal filenya sedikit lagi, akhirnya komputer itu lemot gitu. Maka disinilah zikir berperan sebagai noise cancelling-nya gitu, sebagai pembersih dari virus-virus yang ada di komputer tersebut. Secara psikologis, zikir pagi atau zikir petang dapat membantu menurunkan tingkat stres seseorang, yang mana ia dapat memberikan ketenangan batin dan jiwa jika kita hayati dengan sedalam mungkin ya. Ketika hormon stres atau disebut kortisol turun, maka prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang berfungsi untuk berpikir logis dan mengambil keputusan, akan bekerja lebih jauh maksimal dan lebih ringan. Pada realita lapangan, kita banyak lihat ya, bahwa orang yang mulai harinya dengan zikir dan menutup harinya dengan zikir, kebanyakan mereka akan lebih tenang saat menghadapi masalah-masalah harian mereka. Baik itu komplain pelanggan, bagi yang bisnis, atau komplainan atasan ya, yang bekerja di korporat dan sebagainya. Gitu. Dia akan mencoba lebih sabar juga saat mendidik anak, karena dia bisa menekan emosionalnya, karena pikirannya sudah tenang, itu sudah luas. Gitu. Dan kadang hal demikian menyebabkan, dengan ketenangan tersebut menyebabkan mereka lebih kreatif saat mengerjakan tugas-tugas harian mereka gitu kan, atau beban-beban kerja yang mereka dapatkan dari kantor atau sebagainya gitu. Inilah sebenarnya esensi produktivitas yang barokah tersebut ya, yang diberikan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, yaitu ya ayyuhallazina amanu uzkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ini ayat ini menganjurkan agar kita itu bertasbih di waktu pagi. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu dan petang. Mengapa? Karena pagi adalah momentum transisi ya bagi kita untuk berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa perbedaan orang yang berzikir dan tidak adalah seperti orang yang mati. Ini hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Di dunia kerja kadang orang-orang yang jiwanya hidup akan bekerja dengan visi dan misi yang jelasnya. Bukan hanya sekedar bekerja secara rutinitas. Ya. Dia lebih kegelah ta'ala dan lebih ego ya, kadang menghadapi segala sesuatu. Kegundahan dan kegelisahan kadang berasal dari setan. Noda hitam, maksiat, dan dosa membuat setan mudah mengganggu jiwa-jiwa kita ya, jiwa anak Adam. Maka ibaratnya adalah adanya sebuah koneksi sinyal pengikat antara manusia dan setan ya. Ketika kita banyak maksiat, kemudian banyak melakukan dosa-dosa yang lain, maka ada sinyal yang menghubungkan kita dengan setan, sehingga setan itu mudah mengganggu-ganggu kita dan merusak pikiran kita, sehingga kita sering gundah gulana dalam kehidupan gitu. Walaupun kadang kita tidak memiliki masalah, tapi timbul aja kegelisahan itu di dalam jiwa. Maka zikir itu adalah musuh terbesar bagi setan ya, sehingga mereka tidak memiliki sinyal tersebut di dalam diri manusia tersebut. Dia menjadi penghapus titik-titik hitam yang ada di kalbu kita, sehingga menghilangkan sinyal-sinyal yang menyambung dengan setan tersebut di dalam hati kita. Memulai kerja kadang dengan istighfar bukan hanya menghapus dosa saja ya, tapi dapat membersihkan sampah-sampah mental kita agar kita bisa berpikir jernih. Mendelet semua virus-virus yang ada di dalam pikiran kita, mendelet semua bisikan-bisikan setan yang ada di dalam diri kita, ibaratnya kayak komputer tadi ya, ketika virusnya sudah hilang, kemudian beban ke komputer tadi sudah hilang, udah ringan gitu. Komputer itu akan bekerja secara maksimal. Begitu juga dengan diri kita ya, itu dengan cara berzikir. Jadi ibaratnya zikir itu adalah penghapus virus yang ada di dalam diri manusia. Baik, hanya sekian. Silahkan Bang Dede.
1: Baik, Ustazah, untuk pengantarnya di pagi hari ini dengan tema kita healing yang sesungguhnya mengobati lelah hati dengan zikir pagi. Kalau gitu saja kita break sebentar, nanti setelah itu kita kembali lagi untuk tanya jawab pagi hari ini. Ya, baik. Mendengar, untuk Anda juga pagi hari ini yang ingin bertanya atau berdiskusi ya dengan Ustazah Retno yang hadir pada pagi hari ini melalui telepon di Pro 1 Jakarta, Anda bisa bergabung di Mutiara Pagi melalui 0811-7972-7912 untuk WhatsApp dan 0213440696 untuk teleponnya pagi hari ini. Kita akan segera kembali tetap di Mutiara Pagi.

Hasan al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Kami tidak tahu apakah ada amalan yang lebih berat daripada bersusah payah pada malam hari dengan menafkahkan harta." Ketika ditanya tentang wajah yang cerah dari orang-orang yang rajin sholat tahajud, dia menjawab, "Mereka berdoa dengan Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga dia menyelimutinya dengan cahayanya." Dia juga berkata, "Betapa indah mata yang menangis pada tengah malam karena takut kepada Allah." Dan dia juga berkata, "Bangun malam untuk sholat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran pada malam hari, walaupun hanya dengan 5 ayat. Hasan al-Basri menangis karena merasakan seakan-akan neraka hanya diciptakan untuk dirinya. Ketika ditanya tentang keadaannya, dia menjawab, "Aku takut jika kelak dia menamparkanku ke neraka, sementara dia tidak peduli." Di lain kesempatan, Hasan al-Basri berkata, "Siapa yang bisa memberiku rasa aman jika memelihatku berbuat dosa? Dia akan berkata, 'Pergilah, aku tidak akan mengampunimu jika kau tidak benar-benar bertaubat kepada Allah.'"

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bergabung di pagi hari ini di Mutiara Pagi ya. Tentunya juga tema kita healing yang sesungguhnya mengobati lelah hati dengan Jegir Pagi. Masih bersama kami ya dengan Ustazah Retno Susan Handayani LC/MPD. Ustazah masih di sana ya?
1: Iya,
0: masih baik. Ustazah, dengan tema kita healing yang sesungguhnya mengobati lelah hati dengan zikir pagi. Jadi memang ini waktu yang tepat nih kalau misalnya pagi-pagi sholat subuh terus zikir.
1: Iya. Ya. Kadang ini ya, mungkin banyak sebagai empunya kayak kita di yang tinggal di ibu kota ya, menjadikan alasannya karena kesibukan pagi. Kadang, aduh nggak sempat buat berzikir buat ini karena mepet ngerja itu. Padahal sebenarnya makna zikir itu tidak hanya kita menyempatkan waktu untuk itu saja gitu kan. Empunya ketika kita mungkin kita nggak sempat habis subuh udah siap-siap untuk berangkat, bisa kita manfaatkan mungkin sambil membawa kendaraan atau di atas kendaraan kita ucapkan, kita zikir la ilaha illallah itu kayak apa, kayak la ilaha illallah itu kan ada hadisnya yang disampaikan oleh Bukhari yang mana hadisnya sahih juga. Ketika kita sering membaca zikir dengan la ilaha illallah sampai sekian, itu akan menjadikan kita tuh terjaga dari pagi sampai sorenya, dari bisikan-bisikan setan, dari indah bulana dan sebagainya gitu kan. Jadi mungkin hal-hal itu bisa kita manfaatkan atau bisa menjadi apa namanya penutup alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa sebenarnya nggak sempat untuk pagi hari, padahal sebenarnya masih sempat ya untuk melakukan hal demikian. Kadang saya juga ya juga merasakan ketika pagi-pagi datang orang-orang kerja itu apanya, kadang saya sempatkan juga di atas kendaraan walaupun bawa kendaraan. Tapi menurut saya ketika kita membawa kendaraan kita khusyuk kayak gitu tuh kerasa lebih tenang aja gitu ketika kita mengucapkan zikir-zikir tersebut di atas kendaraan. Kadang kan kita terlalu cepat atau ngejar apa ya, apalagi macet dan sebagainya. Tapi ketika kita mencoba untuk berzikir, malah yang saya dapat tentu adalah ketenangan jiwa gitu, merasakan ada rasa penolongnya aja sih dari Allah seperti itu kira-kira ya. Itu realita yang pernah kita praktekkan gitu.
0: Ya, jadi memang dimanapun tepatnya mungkin sambil beraktivitas perjalanan itu bisa dilakukan zikir gitu ya Ustazah ya.
1: Iya, sebenarnya bisa kalau misalnya kita inikan ya. Cuman kan kadang untuk memanage-nya itu, mengusahakan lebih tepatnya itu, memulai awalnya itu yang berat gitu kan. Karena di kepala kita sudah ada mindset bahwa harus mengkhususkan waktu untuk berzikir, padahal tidak harus seperti itu sih.
0: Iya, betul gitu kan. Tapi kalau balik lagi dengan tema kita ini kan zikirnya pagi gitu ya. Ada alasan gak sih kenapa zikir itu pagi hari dilakukannya?
1: Karena begini ya, ibaratnya pagi itu adalah perubahan ya, waktu perubahan antara siang, antara malam di waktu istirahat dan memulai kerja kita gitu kan. Itu sangat berkaitan ketika kita membuka hari kita dengan berzikir atau membersihkan pikiran atau mendalat semua virus-virus yang ada di kepala kita. Kita akan kelihatan lebih segar untuk menghadapi aktivitas-aktivitas ke bawahnya gitu kan. Nah, aktivitas-aktivitas lainnya ke bawah, aktivitas siang dan sebagainya gitu kan. Karena ibaratnya seperti ini ya, maksudnya ibaratnya ketika kita membuka rumah kita, rumah itu sudah terasa hawa kotor gitu kan. Kita kan agak nggak nyaman ya masuk ke rumah itu.
0: Iya gitu. Betul.
1: Tetapi ketika kita membuka hawa rumah itu harum dan sebagainya, pasti kita akan nyaman untuk berada dan beraktivitas di rumah itu. Ibaratnya seperti itu juga gitu kan. Jadi zikir pagi ini makanya kita bersihkan dulu sel-sel yang kotor yang ada di kepala kita agar rutinitas kita lebih ringan ke depannya atau ke siang-siangnya gitu kan. Kemudian walaupun nanti banyak pun aktivitas yang akan kita hadapi, apalagi kita kantor yang berhadapan dengan atasan atau umpamanya kita di bisnis gitu kan, dengan berbagai permasalahan konteks bisnis yang ada di dalam kehidupan kita gitu kan, bermuamalah dengan orang-orang lain itu kan akan menyebabkan burnout banget ya gitu kan. Maka ya salah satunya ketika hati kita itu udah bersih, pikiran kita udah bersih, kita akan gampang aja gitu, akan tenang aja sih menghadapi kehidupan sehari-hari itu. Percayalah,
0: percayalah.
1: Sudah membuktikan sendiri.
0: Kalau nggak percaya silakan dilakukan gitu ya, dirutinkan ya.
1: Iya,
0: sudah
1: dibuktikan. Kan saya sudah membuktikan sendiri ya.
0: Betul. Ustazah, ini mungkin pertanyaannya gimana sih caranya supaya zikir kita itu nggak cuma jadi rutinitas aja, nggak cuma di lisan aja, tapi benar-benar memang terasa di hati kita, kemudian mendapatkan ketenangan. Itu ada tipsnya atau gimana?
1: Mm-mm. Oh iya. Mm-mm. Sebenarnya seperti ini, Bang Dede ya. Di awal kita mungkin mencoba merutinkan zikir ya. Mungkin punya kita hanya bisa merutinkan zikir mungkin 10 kali atau 20 kali. Mungkin itu belum berasa di dalam jiwa kita gitu kan. Karena ibaratnya kayak laptop lah. Kenapa saya mencontohkan ke laptop? Karena dengan hal demikian lebih mudah dicerna ya oleh orang-orang ya. Karena laptop itu ada semua orang sudah memakainya gitu kan. Ibaratnya kalau umpamanya laptop itu sudah penuh dengan virus, kan tidak cuma satu virus bisa membersihkannya. Untuk memulai membersihkannya itu kan berat ya Bang ya gitu kan. Jadi butuh apa namanya penguatan hati gitu kan. Oh, saya harus memaksakan diri karena untuk menjadi lebih baik itu kan banyak godaannya ya. Apalagi saya kan nggak suka banget ya melihat kita untuk menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah diganggunya pikiran-pikiran kita. Udahlah, cuman 10 aja atau cuman 5 aja kan udah, kan kamu udah berzikir gitu kan. Tapi sekali semakin kita ngelawan, oh tidak, saya bisa kok 10 atau 11, sampai kita bisa mencapai jumlah-jumlah yang terbanyak dan kita bisa menghayati dengan jiwa kedekatan kita dengan Allah, lama-lama pasti akan terasa tenangnya jiwa tersebut gitu kan. Sehingga apa namanya menolak terus godaan setan tersebut, menolak terus pikiran kotor tersebut, akhirnya kita tenggelam dalam ketenangan, berhubung jiwa dengan Allah. Maka saat adanya hubungan jiwa dengan Allah, ada sinyal antara hati dengan Allah, maka disitulah kadang kita akan menemukan sebuah ketenangan tersebut. Ibaratnya tadi kayak komputer, virusnya udah banyak, udah sekian banyak, kita cuma memakai virusnya yang gratisan doang gitu kan. Kalau punya gratisan doang ya, virusnya yang hilang pun ya pasti virus-virus yang apa ya, yang ringan-ringan aja gitu kan. Virus berat pasti masih ada ya di dalam komputer tersebut. Tapi kalau kita memakaikan antivirus yang premium yang bisa delete semua yang ada di dalam komputer itu, ya lama-lama pasti komputer itu akan bersih dari virus-virus tersebut. Ibaratnya seperti itu sih analoginya ya, untuk kita pahami.
0: Makanya kita pahaminya kan.
1: Maka hal demikian itu sebenarnya ketika kita sudah mencoba banyak jumlah zikir, merutinkan tersebut, kemudian membanyakkan itu, koneksi antara hati kita dengan Allah itu akan tersambung lama-lama gitu kan. Akhirnya menyebabkan kita akan merasakan kenyamanan, kenikmatan untuk berzikir kepada Allah.
0: Ya betul. Baik, Ustazah, ini juga karena waktu kita sudah hampir habis, ini mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup dari tema kita pagi hari ini. Silakan Ustazah.
1: Baik. Mungkin sebagai penutupnya bagi saya ya, sahabat RRI, healing terbaik adalah kembali kepada titik nol kita ya, yaitu Allah gitu kan. Mengakui di hadapan Allah kelemahan diri kita, kemudian mengakui segala dosa-dosa di hadapan Allah, karena dosa dan maksiat itulah yang menyebabkan sebenarnya kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Dosa dan maksiat tersebut sebenarnya yang menjadikan gundah gulana yang ada di dalam kita, walaupun kita sudah mencoba gitu kan, mencari, mungkin curhat ke orang-orang gitu kan, aku punya masalah begini-gini, tapi ya solusinya ada ya dari manusia, tetapi ketenangan hati itu tidak kita ketemukan kadang gitu kan. Maka salah satu healingnya ya memang kita harus kembali ke titik nol. Sehingga dengan titik nol itu kita akan menemukan, mengakui kelemahan kita, kita akan menemukan sinyal kembali kepada Allah yang memberikan ketenangan jiwa tersebut gitu kan. Ketenangan hati itu sebenarnya adalah aset ya, aset produktivitas kita dalam berkegiatan sehari-hari dia kunci kecerdasan, kunci kemudahan, kunci untuk mudah berpikir dan sebagainya gitu kan. Maka sulit rasanya jikalau kita melakukan kegiatan kemudian kita menafikan atau mentiadakan bahwanya aku bisa menyelesaikan masalah semuanya gitu, aku bisa ini tanpa menghubungkan jiwa kita dengan Allah. Saya rasa itu adalah sebuah hal yang sulit. Pasti kita akan menemukan titik jenuhnya dan ujung-ujungnya akan mencari pelarian juga, yaitu ke ujung-ujungnya bagi orang yang bisa menemukan pelariannya kepada Allah, dia akan menemukan akan menemukan ketenangan tersebut. Kadang orang menjadikan pelariannya tidak menemukan ke titik nolnya, malah mencari pelarian ke tempat yang lainnya. Akhirnya dia tidak menemukan hakikat akan dirinya itu sendiri gitu kan. Maka oleh karena itu, maka saya mengajak para pendengar semuanya, marilah kita kembali ke titik nol kita di awal subuh dengan memulai harian kita dengan zikir kepada Allah, membersihkan file-file yang ada di kepala kita, meringankan file-file itu pikiran kita sehingga kita menjadi produktivitas untuk bekerja di siang hari. Mungkin hanya sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para pendengar RRI sekalian. Karena ya dengan rutinitas yang ada di ibu kota ini sangat menjenuhkan, apalagi macetnya dan sebagainya ya. Maka saya mengajak kita semua untuk kembali ke titik nol.
0: Baik. Ustazah Retno, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Sudah menyampaikan di Pro 1 Jakarta. Selamat beraktivitas ya Ustazah.
1: Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Bang Dede.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi edisi hari ini ya, dengan tema healing yang sesungguhnya mengobati lelah hati dengan zikir pagi. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini Anda masih bersama saya Dedy Firdaus. Kita sambil menanti untuk warta berita pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kita akan adakan Car Free Day secara rutin untuk di pusat, bisa di Sudirman Tamrin dan juga bisa di Rasuna Said atau Kuningan.
3: Melaksanakan

0: Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan kawasan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Lembaga Permasyarakatan Salemba perketat pengawasan dalam blok hunian warga binaan. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan kawasan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Berikut Penta Maidita melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan Jalan Rasuna Said sebagai salah satu lokasi baru untuk menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta. Selain kawasan Sudirman Tamrin, Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap bahwa kawasan Rasuna Said juga dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk berolahraga. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kepada wartawan di Jakarta.
3: Termasuk untuk Rasuna Said yang monorailnya sudah kita potong, kita rapikan. Nanti juga kita akan adakan Car Free Day secara rutin. Sehingga Car Free Day di Jakarta bisa selain di kota-kota selatan, barat, timur, utara, tetapi untuk di pusat bisa di Sudirman Tamrin dan juga bisa di Rasuna Said atau Kuningan. Itu menambah begitu banyak fasilitas yang dimiliki.
2: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa pagi ini, Minggu 10 Mei 2026, kawasan Rasuna Said akan digunakan sebagai lokasi untuk mendeklarasikan gerakan pemilahan sampah sesuai dengan instruksi gubernur atau Ingup nomor 5 tahun 2026. Melalui aturan tersebut, warga diminta memisahkan sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun atau B3 serta residu baik dari rumah, kantor maupun tempat usaha. Adapun deklarasi pilah sampah ini akan digelar di Rasuna Said bersamaan dengan uji coba Car Free Day yang dimulai sejak pukul 5.30 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono juga akan sekaligus melakukan pencanangan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Berikut Maiska Derisya melaporkan.
4: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Bala Lembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
0: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
4: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Yudi, menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
5: Bahwa jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
4: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus tahun 2026. Berikut Rizky Basuki.
6: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Golkar DKI Jakarta membuka penyelenggaraan orientasi pengurus DPD Golkar DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 di kantor DPD Golkar DKI Jakarta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Mei 2026. Acara itu berlangsung selama 2 hari, yakni pada 9 dan 10 Mei 2026. Dalam acara yang mengusung tema membangun sinergi dan menguatkan solidaritas untuk menuju kesuksesan pemilu 2029, dihadiri oleh Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, Ketua Penyelenggara sekaligus Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta, Yudhistira Hermawan, Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, serta para jajaran wakil dan pimpinan. Dalam kesempatan itu, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, orientasi pengurus bertujuan memperkuat kapasitas kader, sekaligus menyatukan langkah organisasi hingga ke tingkat kota dan kabupaten di seluruh Jakarta.
7: Kemudian kita menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya Pak Hajrian Totohari, kemudian ada Bang Aceh Hasan Sasili, Gubernur Lemhanas, ada Bang Dr. Akbar Faisal, ya, untuk memberikan insight, bukan saja informasi, tapi juga sejarah panjang Partai Golkar, visi-misi Partai Golkar, dan bagaimana kita ke depan dalam rangka sebagai partai politik modern yang terbuka dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
6: Sementara itu, Ketua Penyelenggara Orientasi Pengurus, Yudhistira Hermawan menyatakan, selain memperkuat konsolidasi internal, peserta orientasi pengurus juga dibekali materi dasar mengenai sejarah Partai Golkar, paradigma partai, etika organisasi, hingga strategi komunikasi politik yang efektif.
8: Ini kan pengurus yang sekarang ini ada kombinasi antara pengurus yang senior dengan pengurus yang junior. Nah, ini kombinasi yang baik, tapi semuanya harus dilandaskan pada satu kegiatan kebersamaan, yaitu kegiatan orientasi Golkar DKI Jakarta. Untuk ke depan bagaimana partai itu bekerja dengan efektif dan efisien menyongsong pemilu. Salah satunya adalah pemilu di tahun 2029, melaksanakan konsolidasi.
6: Acara orientasi pengurus itu juga dihadiri oleh 170 orang pengurus DPD Golkar DKI Jakarta serta perwakilan Ormas Hasta Karya. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Relokasi dari Pasar Bebek Lama, RPU Marunda kini jadi pusat pemotongan unggas yang higienis. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas di Rumah Pemotongan Ayam dan Unggas atau RPAHU Rorotan yang berlokasi di kawasan Marunda, Jakarta Utara, terpantau mengalami peningkatan yang signifikan. Para pekerja jasa pemotongan unggas mulai disibukkan dengan ratusan pesanan yang datang setiap harinya. Amin, salah seorang pekerja yang telah menekuni profesi sebagai pemotong unggas selama 3 tahun terakhir, mengungkapkan bahwa momen hari besar keagamaan selalu membawa berkah tersendiri. Jika pada hari biasa pesanan cenderung fluktuatif, pada musim lebaran haji seperti sekarang jumlah unggas yang dipotong bisa melonjak drastis. Untuk tarif jasa pemotongan RPAHU Rorotan mematok harga yang cukup terjangkau, yakni Rp10.000 per ekor ayam atau unggas lainnya. Dengan biaya tersebut, konsumen sudah mendapatkan layanan pemotongan sesuai syariat dan pembersihan yang siap olah.
10: Bang Amin, udah berapa tahun kerja sebagai pemotong ini, unggas?
11: 3 tahun, Pak.
10: 3 tahun ya?
11: Iya.
10: Sehari bisa laku berapa, Bang, yang dipotong ayam?
11: Ya, kalau ini kita nggak tentu, kita nggak jasa.
10: Oh, jasa pemotongan ya? Ya? Itu jasanya berapa, Bang?
11: Hah?
10: Jasanya?
11: Jasanya?
10: Iya.
11: 10.000.
10: 10.000 per?
11: Ekor.
10: Per ekor ya? Sehari bisa berapa ekor, Bang?
11: Nggak tentu.
10: Itu kalau lagi musim lebaran haji gini, rame nggak, Bang?
11: Rame.
10: Bisa berapa ekor, Bang, sehari?
11: Ya, sampai 100 lebih dari atas.
10: 100 lebih?
9: Aktivitas di tempat pemotongan ini dimulai sejak dini hari dan berlanjut hingga seluruh pesanan selesai diproses. RPAHU Rorotan sendiri merupakan tempat relokasi dari lokasi pasar bebek lama yang sebelumnya berada di lahan KBM Marunda. Saat ini terdapat sekitar 8 petugas jasa pemotongan yang berjaga bergantian hingga sore hari untuk melayani pembeli. Meskipun pekerjaan ini menuntut ketahanan fisik karena harus bekerja di tengah malam hingga subuh, Amin tetap merasa bersyukur. Ia pun menyampaikan harapannya agar usaha pemotongan unggas di lokasi relokasi ini semakin sukses dan dikenal luas oleh masyarakat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Petugas pemadam kebakaran Cilegon menyelamatkan jari seorang anak berusia 10 tahun yang terjejal cincin perak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
12: Sejumlah petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkar Kota Cilegon membebaskan jari tangan seorang anak usia 10 tahun yang terjejal cincin perak. Kondisi itu setelah orang tua tidak sanggup melepaskan cincin tersebut hingga tangan anaknya membengkak. Adapun seorang anak yang jari tangannya terjejal cincin perak itu yakni Javira Putri, sejumlah petugas diterjunkan untuk menyelamatkan jari sang anak tersebut. Untuk melepaskannya, alat khusus berupa tang, gunting, dan alat pemotong logam atau gerinda yang digunakan untuk menyelamatkan jari anak tersebut dengan ketelitian. Salah seorang petugas damkar dan penyelamatan Kota Cilegon, Humasi, menyampaikan layanan seperti ini merupakan bagian dari petugas dan peran petugas damkar, selain memadamkan saat terjadi kebakaran dan juga membantu berbagai keadaan darurat yang dialami masyarakat.
13: Si cincin itu mungkin udah sempit dan anak kan nambah dewasa nambah besar gitu, Pak ya. Makanya sering-sering dicek aja gitu, bisa sering dilepas atau ada diputar-putar gitu.
12: Namun demikian, Humasi mengimbau kepada para orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya yang memakai cincin. Hal itu dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Menjelang Idul Adha 2026, peternakan sapi di Cimanuk Pandeglang memperketat prosedur kesehatan melalui vaksinasi ulang dan pengawasan rutin dokter hewan untuk menangkal ancaman virus PMK. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
14: Peternakan sapi Jawara di Desa Cimanuk, Kabupaten Pandeglang memperketat prosedur kesehatan hewan guna mengantisipasi ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Idul Adha 2026. Langkah preventif ini dilakukan seiring meningkatnya aktivitas tawar-menawar dan masuknya stok sapi baru dari berbagai daerah luar Provinsi Banten. Pengelola peternakan sapi Jawara, Muhammad Ari Praganta, mengungkapkan bahwa vaksinasi menjadi benteng utama dalam melindungi ternak dari serangan virus. Sapi-sapi yang ditatangkan dari daerah asal seperti Jawa Timur hingga Bali disebutnya telah dipastikan mendapatkan vaksin, bahkan dilakukan vaksinasi ulang setibanya di kandang Cimanuk. Selain vaksinasi, aspek kebersihan kandang dan asupan gizi dikatakannya menjadi prioritas harian untuk menjaga imunitas sapi potong tetap optimal. Peternakan menerapkan standar operasional prosedur yang ketat dengan rutin membersihkan sanitasi serta memberikan pakan berkualitas khusus pengemukan.
15: Dari tahun ke tahun ya, kira-kira 3 tahun terakhir ini, penyakit PMK ini memang datang menjelang Idul Adha biasanya. Jadi kita memang harus persiapan sapi sebelum dikirim di sini, mungkin divaksin, bahkan bisa divaksin ulang di sini. Dan kita kebersihan kandang juga harus diutamakan sih. Pakan pun kita nggak boleh kurang dari sisi gizi maupun jumlahnya, sehingga mengurangi sapi tertular, terutama sapi baru ya. Itu gampang tertular sekali karena kan fisiknya masih lemah baru datang dari daerahnya.
14: Meskipun harga sapi mengalami kenaikan antara 500 ribu hingga 1 juta akibat biaya pakan dan transportasi, menurutnya permintaan masyarakat tetap menunjukkan tren positif. Ari mengatakan konsumen saat ini jauh lebih kritis dalam memilih hewan kurban dengan menanyakan riwayat kesehatan dan bukti pemeriksaan medis dari dinas terkait. Ancaman PMK yang sering muncul menjelang hari raya besar disebut Ari menuntut peternak untuk lebih waspada dalam mengolah keluar masuk hewan. Penjagaan lebih awal dipandangnya jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan melakukan pengobatan saat ternak sudah terjangkit. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban di Kota Serang naik hingga 10% akibat berkurangnya pasokan ternak. Berikut Lucy Astari melaporkan.
16: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban di sejumlah lapak penjualan Kota Serang mengalami kenaikan sebelumnya. Kenaikan terjadi pada kambing, sapi, hingga kerbau dengan rata-rata mencapai hampir 10%. Pengelola lapak hewan kurban di Cipocok Jaya, Kota Serang, Rohiman, mengatakan harga kambing Jawa yang sebelumnya berada di kisaran 2 juta rupiah kini naik menjadi 3 juta rupiah per ekor. Menurut dia, kenaikan harga dipengaruhi menurunnya pasokan ternak dari sejumlah daerah pemasok, salah satunya Garut. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat peternak ikut mengalami kenaikan sebelum sampai ke pedagang.
17: Kalau di sapi ya sama, di sapi juga, di sapi, di kebo, di kambing Jawa juga sama. Dari tahun kemarin sama tahun sekarang itu juga penjualan juga agak belum ramai. Kalau kenaikan kambing, kalau masih lama gitu. Kan sekarang udah pada kurang peternakan dari Garutnya, udah dibawa ke mana-mana kan sekarang dari Garut udah kurang.
16: Selain faktor pasokan, biaya distribusi dan operasional pengiriman hewan turut meningkat. Ongkos transportasi yang sebelumnya sekitar 4 juta, kini naik menjadi 5 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Meski harga hewan kurban naik, aktivitas pembeli mulai terlihat di lapak penjualan. Beberapa warga bahkan sudah memberikan tanda jadi untuk hewan yang akan dibeli menjelang Idul Adha. Rohimin memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi mendekati Idul Adha. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, peningkatan penjualan biasanya mulai terasa sekitar sepekan sebelum hari raya kurban. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan kawasan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Lembaga Pemasyarakatan Salemba perketat pengawasan dalam blok hunian warga binaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
0: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
3: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
4: Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru aja bergabung ya. Bersama saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini. Hari Minggu yang menyenangkan pastinya di 10 Mei 2026. Saya harus mengucapkan semangat gitu ya untuk Anda yang sekarang tengah beraktivitas ya pagi-pagi gini sambil olahraga kecil-kecilan atau menyiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas di hari Minggu yang pastinya sudah cukup padat gitu ya, beberapa sudah direncanakan dengan baik. Kita temani aktivitas Anda pendengar sambil kita tunggu juga sapaan Anda pagi hari ini atau juga sambil berbagi informasi cuaca di daerah Anda, lalu lintas juga saya persilakan ya melalui WhatsApp kita di 0811 179727912.

0: Pada dasarnya, wajah yang memerah dan perasaan malu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya merupakan respon alami dari seseorang yang diatur oleh sistem saraf simpatik. Sistem tubuh kita bekerja secara spontan dan tidak bisa diatur. Artinya, tidak ada hal yang harus sobat pikirkan untuk melakukan proses tersebut. Berbeda ketika ingin menggerakkan lengan misalnya, kita harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Ketika sobat merasa malu, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini bertindak sebagai perangsang alami yang memiliki berbagai efek pada tubuh. Peningkatan hormon adrenalin dalam tubuh menyebabkan detak jantung dan pernapasan akan meningkat. Hormon adrenalin juga menyebabkan pembuluh darah melebar yang meningkatkan sirkulasi darah. Berhubung wajah dipenuhi oleh pembuluh darah kecil, maka peningkatan aliran darah di area tersebut menjadi lebih mudah terlihat. Nah, kondisi inilah yang membuat wajah atau pipi merona merah yang dianggap sebagai reaksi alami dari perasaan malu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Untuk pagi hari ini Anda bergabung di Jakarta pagi ini ya, bersama saya Didi Firdaus yang tentunya bertugas menemani sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Dan pendengar, untuk informasi cuaca kelautan pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan kita, ada Trianti. Silakan Trianti.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Trianti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai hari ini tanggal 10 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 18 km per jam di Teluk Jakarta, serta 15 knot atau 28 km per jam di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang 0,1 hingga 0,5 meter di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, Teluk Jakarta, dan perairan Cirebon. Sementara gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Kepulauan Seribu bagian utara, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Kemudian, kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 0,8 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan pasang air laut minimum dengan ketinggian 0,3 meter terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang ini. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Trianti atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik.